0: Tai Pao Begereng.
1: Omay, nyaman kamar kan mayo, bersih, rapi. Wah, saya kudeta nagi, may nak belayar ke pulau kapuk, may.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: May, may. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, may. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian,
1: Rom.
2: Kamar kan, ini kapal pecah. Besar dah salah-salah, asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, may, ngeracau, iga. Lanu wega kan ya, Mai. Tapi yuk nih kan, Mai yuk. Bener lah kata Mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, Mai. Tapi kalian tuku, Mai yuk.
2: Dek pasel, Rom. Banyak juga gawe ku di rumah, nih. Alang ku beringkes rumah. Adik,
1: weh, bukan ya, Mai. Jahat bener kayak ku, nih. Aulah pun, mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar, yuk. Awas, kah? Kalah kamar karimai.
2: Ningo, paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku tarok kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya, Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan mesege, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayo. Tapi bener pulih gak teka, Mai.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Udah ingin apa nih?
1: Enak gak aku panggil Kak Mayat aja.
2: Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, bunuh Mayo.
2: Dia lah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Mati lah Mai, Mai, cina ya Mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tak pun, Mai. Kita dah Mai Mayo, cukup kita bayi yang tahu Mayo.
2: Rom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh, ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai, bik tuh buko, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Oh, bagus, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking naknya ge cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Kata udah sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pao Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pao Begereng.
1: Ao, Tai Pao Begereng.
2: Lah nua lah, Bik Tau Romo.
1: Oh, nian, Mai. Cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, Assalamualaikum. Keluar ma. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan ya Mai.
2: Iya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aok pulih Mai yo. Sikok nih Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tau deh, asa absen kan urut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan na S. Kamilah siap-siap lah, Mai. Seli lah kan. Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk temai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, memang mai, kurang asem mang deh mai. Dak sahabem, dak ngulok ke deh mai. Keliwat memang ke deh mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, oh, anduk mesai ya sekarang, oh. Siapa tahu jodoh kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
2: Bukan, sesuai. Pok menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai men keku, dek suai dak memang keku dak mai. Kek kalamai, jauh-jauh lamai. Kek kalamai deng lamai.
3: Kude tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. De apalah pikir budak-budak doa. De di beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa gul.

Selamat pagi Spredi Sahabat Budaya, program BSPS Bantu Warga Belitung Timur Miliki Rumah Layak Huni. Sebanyak 200 rumah di Kabupaten Belitung Timur mendapatkan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni atau RTLH. Bantuan itu program bantuan simulan perumahan swadaya BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP tahun 2026. Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Ahmad Fahmi ngomong, program BSPS sebagai salah satu instrumen penting pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, setiap unit RTLH akan dapatkan bantuan 20 juta rupiah. Rinciannya 17,5 juta rupiah untuk material bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah tenaga kerja. Dana tidak diberikan langsung ke penerima, melainkan disalurkan ke penyedia material dan tukang untuk memastikan transparansi. Sekian kabar Babel jam 8 pagi ke Kuregina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen, Es?
1: Bukan, kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawah batang, ne.
2: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu,
2: Nah, ayo lah guys. Wow, udah kok guys. Keren GRRI. Ada muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
6: Ah, asap lazim ya Allah.
2: Oh, Es. Ah, ya ngapa bawa berdiri deket batang ya, Es? Dipik, Es.
6: Di mata lagi, Mai. Konela tak pacem nih, kini nanya. Ya, aku tak kokan tepeter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lo, Es. Besar peter nih.
6: Cuman aku takut ke sana,
4: pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
7: Pak, ngapa lagi, Mai?
2: Pok nak tau deh, Es.
7: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
2: Ya, Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya, Es.
7: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
2: Bener lah, Es, pok nak tau deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
7: Hah? Pesta?
2: Au, eh?
7: Pesta apa? Apa pernah kawin, kan? Oh, kok tau? Apa yang begi ya? Menelu kak makan gratis kita mai nak po mai.
2: Nyahukan tua Es. Bukannya kata po makan bergizi gratis MBG-nya Es. Ne, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au po nak tahu dah.
7: Di mana orang main bola mai sepilih mai?
2: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pada tahu enggak di mana, Es?
7: Di mana?
2: Jadi tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
7: Bok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika nih, Mai?
2: Oh, dek lah, Es. Kita enggak perlu datang ke sana, Es.
7: Cuma kita baca tahu apa?
2: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak dengar siaran bola di sanin, Es. Di RRI-nya, Es.
7: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak dari Amerika, no.
2: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak dengar di radio, pacak. Oh. Lewat RRI digital di HP, pacak, Es. Sambil ngetem di kebun, kita pacak tahu kabar bola, Es.
7: Oh, Gek. Apa deh, Mai?
2: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
7: Mana?
2: Nih dia.
8: Seperti pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia. Pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek deagi. Hidup surang. Masak diwe. Makan diwe. Nangis diwe. Belaki lom. Apa karena aku necikari ge oh? Sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne. Renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Neh, dek aben nuleh kiri. Muke rom. Nuleh kanan. Lah rom muli. Tingo adep depan. Lah rom lagi. Balik kanan. Ge muke rom lah. Panjang umur. Lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Inden dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom. Gaya ketapok nama tuku. Yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di. Gimana, rom?
2: Di hati ku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Men ya, pok dek pesan, mai.
1: Pok nih, rom. Along kita gimayan malam nih, rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Sumun. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai, banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom, malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai, tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak rom.
2: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah rom.
2: Oh awak lah pon. Oh, mai. Palaku pening ni ngok daftar makan ni mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kau dengar ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, kau malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Kau masan sampai ke pok bela ho?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilaha illallah, pegelah tayo pek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom.
2: Nyaman, nak. Auk, Mang, Mai, ketiak ayam ni, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
1: Pening pala ku ne Rom, kayak pok deh Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kayak lama juga.

0: Seiring balam dengan merbah, merbah bersarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jangan sepuluh.
1: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nakdar jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
0: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang. Hose.

0: Yo, not ganjang man. Haria, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi Supradi Sahabat Budaya, seluruh jemaah Haji Belitung Timur tahun 2026 pulang dengan selamat. Sebanyak 22 jemaah haji asal Kabupaten Belitung Timur kembali ke daerah setelah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Rombongan tiba di Masjid Agung Darussalam Manggar Kamis 11 Juni kemarin pukul 22 malam. Kepulangan para jemaah berlangsung penuh haru dan rasa syukur setelah menjalani perjalanan panjang dan menunaikan berbagai rangkaian ibadah di Makkah dan Madinah.

Seluruh jemaah dilaporkan kembali ke Belitung Timur dalam kondisi sehat walafiat. Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, menyampaikan ucapan selamat datang ke seluruh jemaah haji yang telah kembali ke tanah air. Dia mengungkapkan rasa syukur karena para jemaah dapat menyelesaikan ibadah haji dengan lancar dan kembali dalam keadaan sehat. Kamarudin berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur dan haji yang mabrurah. Menurutnya, nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama menjalankan ibadah di tanah suci hendaknya terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian kabar Babel jam 9 pagi, Kak Regina. Sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

Selamat pagi Supradi, sahabat budaya dimanapun Ika berada. Agika Kuyo Regina di sini dengan Tika. Kali ini di berubat beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 kelak Supradi. Ya, untuk Ika yang ngegabung, Agika tunggu kebersamaan 08-12-13-14-1-0-3-9 Supradi. Ika, musim panas macam ini minum air putih berapa banyak sehari ya Supradi? Oh iyo, silakan gabung ya di 08-12-13-14-1-0-3-9. Tapi sebelumnya, aku punya beberapa informasi untuk Ika di berubat kali ini.

0: Nih, Sopradi, berapa banyak air putih yang dibutuhkan tubuh manusia saat cuaca panas ekstrim melanda? Nah, jadi cuaca panas ekstrim pasca berbahaya bagi kesehatan manusia. Asupan cairan sangat penting karena dehidrasi bisa menyebabkan masalah serius. Nah, cuaca panas ekstrim adalah situasi yang seringkali menimbulkan resiko terhadap kesehatan manusia. Salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan selama cuaca panas adalah asupan cairan. Tubuh manusia terutama terdiri dari air dan kehilangan cairan yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan yang serius. Tapi, berapa banyak air yang sebenarnya dibutuhkan tubuh saat cuaca panas ekstrim melanda? Nah, di sini ada dari Klik Dokter Sopradio Tentua penjelasan selengkapnya. Nah, tentua sebelum kita membahas berapa banyak air yang dibutuhkan tubuh saat cuaca panas ekstrim, mari kita pahami dulu mengapa asupan cairan sangat penting dalam situasi seperti ini. Yang pertama, mencegah dehidrasi. Nah, tubuh kita kehilangan cairan melalui berbagai cara, termasuk berkeringat. Saat cuaca panas, kita cenderung berkeringat lebih banyak untuk membantu tubuh mendinginkan diri. Kita tidak ganti cairan yang hilang dengan cukup cepat, ini akan menyebabkan dehidrasi. Terus yang kedua, Sopradi, mempertahankan fungsi tubuh. Dimana air sangat penting untuk jaga fungsi tubuh karena kadar air dalam tubuh manusia sebanyak 60-70% dari berat badan. Cairan tubuh diperlukan untuk transportasi nutrisi, jaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun melalui urin. Terus yang ketiga, mencegah penyakit terkait panas. Terlalu lama terpapar panas tanpa asupan cairan yang cukup dapat meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit terkait panas seperti heat stroke dan kelelahan panas. Nah, berapa banyak air yang dibutuhkan tubuh, Sopradi? Jumlah air yang dibutuhkan tubuh manusia bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan tentu baik kondisi cuaca. Saat cuaca panas ekstrim, tubuh cenderung kehilangan lebih banyak cairan melalui berkeringat, sehingga asupan air perlu ditingkatkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan bahwa rata-rata orang dewasa membutuhkan sekitar 2 sampai 2,5 liter atau sekitar 8 sampai 10 gelas cairan setiap hari untuk jaga hidrasi yang tepat. Tapi jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, terus ada pula American College of Sport Medicine di mana merekomendasikan bahwa setiap kilogram berat badan Ika membutuhkan sekitar 30 sampai 35 ml cairan per hari. Ini berarti misalnya bahwa seseorang yang beratnya 70 kg membutuhkan sekitar 2,1 sampai 2,4 ml cairan setiap hari. Saat cuaca panas ekstrim melanda diperlukan peningkatan asupan air untuk menggantikan cairan yang hilang melalui berkeringat. Nah, pada kondisi seperti ini disarankan untuk tidak hanya nunggu sampai merasa haus untuk minum, tapi untuk minum secara teratur sepanjang hari. Oke, Sopradi, kucube terima telepon dulu. Ada siapa nih? Halo, Berubat.
1: Halo, Berubat.
0: Halo juga.
1: Jalan-jalan ke Sudut Pemandang.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli lepat.
0: Cakep.
1: Pak Dadang nih baru pendatang. Ingin gabung di 24
0: Berubat.
1: Acara apa nih?
0: Biasa Berubat, beragam unsur budaya sehat. Kau ayo minum.
1: Kirain minta apa nih?
0: Hah? Apa?
1: Kirain saya berubat benar, tapi badan cuma sehat.
0: Oh, badan sehat. Minum air putih rajin enggak?
1: Bukan jualan obat. Tapi dalam acara Berubat.
0: Dalam acara.
1: Badan tuh sehat, kuat, sehat.
0: Mantap.
1: Yang penting mendekat. Yang dekat melepas, nggak perlu dilepas.
0: Benar-benar.
1: Yang penting lepas. Yang banyak sahabat.
0: Nah,
1: ini aku dapat bergabung di 24.
0: Luar biasa, kok ayau ada bikin ngerangkai kata-kata nih. Kok ayau kalau misalkan sakit, mendingan minum obat atau langsung apa itu namanya minum herbal, bayi.
1: Minum obat lah, obat botrek masih mabuk.
0: Oh, langsung minum obat kimia be lo, biar cepet lo dah. Bukan bekerok, berurut macam tu.
1: Tak pernah ada doa.
0: Tak pernah, langsung minum obat gelegak hilang menengok. Nah iya.
1: Tapi salah minum obat tu. Kadang-kadang hari ini kan jangan obat botrek
0: lah. Minum air putih banyak sehari.
1: Banyak lah, kalau pegawai kayak gini ya. Kalau saya tahu, enak lah, bisa ngasih. Ini paling parah.
0: Oh, Be, ini direkomendasikan tuh paling dikit 2 liter ternyata.
1: Jadi kayak mirip panas.
0: Apa gitu cuaca panas?
1: Air bebas panas. Air bebas panas cukup mbak nambah istilah.
0: Nah, air putih atau air yang berwarna?
1: Air putih. Air warna.
0: Air putih, yo mantap, bagus. Air warna. Pertahankan olah pun. Yo, kuaya unak lagu apa?
1: Lagu ngeracau, mbak.
0: Lagu ngeracau?
1: Oh, orangnya ngeracau. Ini dia ngeracau, dah. Hari ini hari Sabtu, dah. Jadi.
0: Oh, Be. Nggak gaji.
1: Besok lah pelesir.
0: Oh, pelesir. Gih kemana ya rencana besok?
1: Besok, tahu belum tahu lah. Besok jalan-jalan.
0: Jalan-jalan.
1: Malamnya kan HP yang tugas malam.
0: Malam.
1: Dan acara pendidikan, nih.
0: Malam Iren malam nih kalau Surene Surene Rara Bedinca. Rara Bedinca Bedae kalau yang malam Iren. Rara Bedinca Bedae Surene. Oke, ditunggu kedatangannya. Lah pon, salam ge siapa?
1: Iin. Julia. Rasambat. Burida, Ki Abdul, Fitri, Mama Rati, Oanam, Bu Kore, Ki Omalek, Jumarni, Mangyan, Ibu Seriatun, Ayah Bujang, Jumeri, Jambrahim, Jusinta, Suamit, Wahyung, Mangyan, Mai Ki Rom, yo.
0: Tahu.
1: Ya, Sinmong lah, Bu Rima.
0: Yo, Sinmong Toto. Makasih.
1: Hey.
0: Aku ngeracau ya. Yo, makasih, Ge. Ko ayau seperti biasa. Ko ayau di si Hen Sapradi. Oh, kalau Ika cemane Sapradi berapa banyak minum air putih sehari? Apa ini musim panas kayak nih? Harus banyak-banyak minum. Halo. Berubat. Bukan Bedinjak Bedae. Ini adalah berubat. Saya jadi ibu dokter dulu hari ini.
1: Lupa
0: Oke, Yupitri ya?
1: Yusinta.
0: Hah? Oh, Yusinta di Beruas. Yusinta apa kabar yuk?
2: Sehat
0: yuk. Oke lah, cuman cuaca di Beruas pagi panas bedengkeng, mantap jiwa Puko. Jadi kalau panas-panas macam ini minum air putih berapa banyak sehari ya yuk?
2: Kadang-kadang dapat lah, kadang 2 liter
0: jadi harus minum yang banyak yuk.
2: Banyak air putih lah ya.
0: Air putih dong.
2: Kalau mungkin sakit naik atas ayam tadi makan bodrek lah kadang sebesar
0: kamu yang lagi tua. Nian, tapi sebenarnya dek jadi oh kata orang tau banyak-banyak dek be
2: kadang seminggu dua kali
0: tapi kadang-kadang imang lemen lah dek setahan lagi toh ada bener lah aku gigalak lah macam tuh hal oke lah ponan salam-salam ke siapa yuk sini aku
2: lagu
0: apa?
2: Keladi gatel.
0: Keladi gatel. Lebem mah. Maka kata orang ya keladi gatel lo yang warna hijau.
2: Aula keladi gatel.
0: Yang warna hijau kata orang keladi gatel lo.
2: Hijau gak dengar.
0: Itulah dia. Oke, lapon salam-salam ke siapa yuk?
2: Ayau ya.
0: Ayau.
2: Ke ayau selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ayu Sintaku di Beruas. Nah tuh harus apa minum air putih 2 liter lebih sehari ya. Kalau Yusinta sih rutin kata dia. Yaudah, oh ya, Supradi, kita lanjut lagi. Halo Berubat.
3: Halo Berubat. Selamat pagi menjelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mamaku cintaku yang cantik manja. Apa kabar mamaku?
3: Alhamdulillah, wasyukurillah. Luar biasa.
0: Masya Allah, sudah selesai semuain. Baru pulang senam, wadaw.
3: Nah,
0: kayak
3: ini anak jadwal rutin istilahnya.
0: Berarti masih keringetan kayak mama.
3: Masih keringetan.
0: Nah, kalau macam itu
3: dihibur dengan IP4 ya, alhamdulillah relax lah.
0: Mantap.
3: Mendengar suara-suara sahabat kita, seperti kita tadi.
0: Tadi itu lah deh kisah-kisah seperadik kita yang mensakit, katanya minum bodrek. Minum obat maksudnya ada.
3: Mama sih alhamdulillah, mama jarang makan obat-obat ke dokter. Alhamdulillah mama.
0: Mama herbal mau biasa ya.
3: Herbal nih mama setiap hari itu merebus daun pandan, serai, kalau ada hipertensi mama agak naik, mama campur ke daun salam.
0: Wah.
3: Jadi itu rutinitasnya mas setiap hari itu.
0: Nah itu
3: mama
0: dia.
3: Mama pernah bawa sebotol-sebotol tuh untuk minum tuh. Jadi sehari itu mama melebihi 2 liter.
0: Wow, keren. Mama memang pola hidup sehatnya. Sebelum itu
3: mama pernah ukur kan. Jadi apalagi musim panasnya jangan banyak makan yang goreng-gorengan.
0: Yang masin-masin mau.
3: Kalau sayurnya banyak-banyak, kalau mama diberi mungkin bayi kan. Ikan dipandang. Mungkin itulah lempah kuning. Lempah kuning itu mama ada pasak ada deh. Jangan tetap 2 hari sekali.
0: Kalau lempah kuning itu memang sebenarnya obat semua nih si makunyit. Ada.
3: Memang bagus ini serai anaknya penamela laut. Kan bagus banget
0: memang. Memang
3: ini memang
0: rempah-rempah.
3: Alhamdulillah kalau mama sih obat bimbang dokter tolong bilang jarang ya mama.
0: Luar biasa mama. Patut dicontoh tapi sulit bener untuk mencontoh.
3: Kita untuk memulai itu mama kemarin agak-agak berat, tapi mama sekarang karena terbiasa tuh jadi pagi itu mama rebus 3 gelas, jadi 2 gelas. Terus agak sisa rebusan untuk sore itu 2 gelas, jadi 1 gelas lagi. Itulah minum mama.
0: Nah, tuh dia ya.
3: Kalau ini minum kaleng itu orang tidak diminum madu lah. Jarang-jarang lah itu rada deh kayak dulu. Betul lah kenal mak nenek. Jelok bikin teh manis.
0: Niam biasa ya ada. Seger.
3: Kopi juga lah mama kurangin.
0: Kurangin mama.
3: Ya, gelas agak besar dikurangin setengah. Tetap lah minum, masih cuma tidak deh langsung berderop. Berhenti makan
0: soda. Oke, mantap mama. Semoga ditiru oleh teman-teman yang lain.
3: Mudah-mudahan. Cuma memberi anak bayi lah, anak apa namanya inspirasi bayi.
0: Mudah-mudahan.
3: Kalau kita rasa badan kita merasa enak, kita lebih coba minum terus kan. Kadang-kadang badan kita kan tidak sama,
0: Memang tidak sama tiap orang.
3: Kadang ada tidak boleh makan ini, tapi kalau jahit itu orang ada asam lambung memang kurang bagus, itu kan panas jahit.
0: Jadi kalau ada asam lambung tuh malah tidak bagus mau.
3: Tidak bagus, malahan kunyit dulu malahan bagus.
0: Yang bagus.
3: Tapi kita kan mana-mana rasi badan masing-masing.
0: Benar-benar.
3: Kita tidak sama.
0: Tidak sama, benar-benar banget itu.
3: Darah kita tidak sama, ada A, ada B, ada AB, ada O kan.
0: Respon tubuh manusia itu berbeda-beda.
3: Kadang-kadang tidak sama. Tapi dicoba kan, kalau dicoba kan apapun yang dicoba itu kalau ada yang negatif ditinggalkan, positif diambil.
0: Mantap mamaku cintaku. Oke, luar biasa ya Allah.
3: Pengen
0: bener nurut gaya pola hidup mama nih, tapi mama susah.
3: Mama alhamdulillah enggak ada lagi yang rasanya gitu.
0: Setelah
3: mama minum ramuan yang 2-3 macam tuh.
0: Luar biasa memang mama.
3: Alhamdulillah senam, alhamdulillah rutin.
0: Senam.
3: Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu rolling mama senam.
0: Aduh, ku jadi malu yang enggak pernah olahraga nih.
3: Umur mama lah sekabar lebih. Alhamdulillah aku banyak bersyukur ke Allah semata Allah. Tidak beri alam mak sehat.
0: Masya Allah.
3: Kita minta lah umur kayak mama ini kenal.
0: Masya Allah mah sehat-sehat untuk kita semua.
3: Yang lain dok.
0: Oke.
3: Jangan terlalu makan obat kimia atau.
0: Nah tuh bener lah. Aduh tuh siko mas bener anakku kurangi.
3: Bagus sekarang mama. Sekarang ini memang kayak daun kumis kucing.
0: Tapi Sarah lah nyari mas sekarang.
3: Apanya?
0: daun kumis kucing tuh susah nyari ya, orang banyak nanya kayak ku.
3: Kayak jual herbal tuh ada.
0: Oh, jual langsung bubuk macam bubuk.
3: Langsung herbal tuh ada. Beli bayalah untuk 30 hari sehari sehari itu teh teh mah dulu kan mama minum teh sari wangi, teh sosro, sekarang enggak lagi.
0: Oke.
3: Tapi dulu mama minum teh tuh lah.
0: Oke, siap mamaku cintaku. Nak lagu apa mama?
3: Anak bayalah meritaran baik lampauan kita yang mengalami sama penyakit mama.
0: Menginspirasi yang pasti.
3: Inspirasi. Ya. Kalau orang sakit gini macam mana untuk mengano kan macam tu kan.
0: Benar-benar.
3: Tensi macam mana orang kurang darah cuman kita mengikut badan kita lah istilahnya kan. Sesuai dengan kebutuhan badan kita.
0: Benar-benar mama.
3: Kita yang kita surat lagu sayangku.
0: Lagu apa?
3: Jangan bilang-bilang nanti ketahuan.
0: Mantap.
3: Untuk menghibur para pendengar dari pokok salam untuk kopi alam sama kopi tadi.
0: Oke, siap mama.
3: Salam kopak selalu yang lagi sakit-sakit doa kesembuhan kepedean penyakitnya. Yang lagi beraktivitas selamat beraktivitas. Yang lagi cok-cok biar ini perempat saya minta tuh selamat beraktivitas sampai tuntas pulangnya.
0: Hati
3: saya cukup satu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Rati Pagarawan yang luar biasa sekali. Oh, sebenarnya pengen bener ngikutin pola hidup Mama. Tapi sulit loh ngikutin pola hidup sehat Mama sang Mama Rati ini. Luar biasa. Lanjut, halo Berubat. Halo Berubat.
4: Halo Berubat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Made mengamat naik atap. Mantap, Mang. Sihat, Mang.
4: Kita bedai lu.
0: Ayo lah pun, mana bedai lah, Mang.
4: Ayo, dari ano, dari bedai.
0: Oke.
4: Ayo. Ayo,

0: nhiều hơn chúa là đẹp gì cho là về thế đời mà lòng là đẹp hơn mà lòng mê đến gì
1: anh chú ở tiền anh chú ở tiền
0: anh chú ở tiền
1: wah, jadi lom dapat lom berhenti mango. Bu kok sampai dapat, oh? Oh, sampai dapat bu kok? Ah? Oh mang, minum banyak men, minum air putih. Mang? Oh, kita diberubat nih topik ke minum. Mau, amang banyak dak minum air putih? Banyak kok. Au lapun yo mang nak lagu apa mang?
0: Aku nang lagu apa nak lagu nang tu tak?
1: Jangan lagu-lagu biasa lah kayak ngupi pagi ya.
0: Lagu apa kok?
1: Lagu apa nak
0: Lagu daerah.
1: Lagu apa?
0: Lagu daerah cak dudul ayak mentak kupi timbul.
1: Mau cak dudul ai cak dudul. Ai mentak aku pinimbul. Oke, melaharnya melah pudeng mengamat dateng adek seneng asik.
0: Lom dapat lom
1: berhenti.
0: Dapat lom berhenti.
1: Aduh ya. Ya lapan salam-salam ke siapa, Mang?
0: Lama kan Mama Rati tadi. Kan Yaya, kan Bunda Sumi, kan Ayu Amina, kan Sini Cinta, kan Ayu Miri, kan Mang Ngacong, kan Mang Ibrahim, kan Aku Ayaw, kan Mang Yan, kan Mang Sulaiman. Kan Ayu Aminah, kan Ayu Rindu, kan Hemuen lah.
1: Kan Hemuen lah lah pun. Nah, lagu ditungguin Makassar, Mengo.
0: Selamat bertugas.
1: Siap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Amat, mai atap mantap. Di Tanah Mirah Bangka Tengah. Oh, lah bedae kayak kita di Pradi. Ya lopana langsung bela kebutuh dulu lagu Ika di Berubat, beragam unsur budaya sehat sampai jam 10 kelak.

Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jamo.
2: Jauh kira
1: mana mam? Kira apa? Mana mam? Cuma punya maksud dengan ni lagi. Dia baca tapi ya.
2: Raja, lo ikut kita berincaknya.
1: Ya, lah itu kekak ni budak bep ni salah gua.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS! Nak mana, OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, nih. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikutku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone nak promosinya, kine.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
5: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Wah, hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
6: Mata lagi, Mai. Kau nela takut cuma gini-gini nanya. Ya, aku takut kata petir ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir, nih.
6: Cuman aku takut ke sana, Wak.
4: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: OS!
7: Pak, ngapa lagi, Mai?
1: Kok nak tahu deh, Es?
7: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya, Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya, Es.
7: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah, Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar, Es.
7: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
7: Pesta apa? Apa nak kawin, kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya, kok? Menelu kak makan gratis kita mai nak kok mai
1: nyahukan tua Es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya Es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya Es au pok nak tahu dah
7: di mana orang main bal mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
7: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
7: Pok kawah, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
7: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi, Es. Yes, ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4, ya kita pacak denger siaran bola di sanin, Es, di RRI-nya, Es.
7: Ya, sinyal kuat, Dek. Pacak, dari Amerika, Nungok.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP, gitu, pacak, Es, sambil ngetem di kebon, gitu, kita pacak tahu kabar bola, Es.
7: Oh, ge, apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger. Dengar kata mbak penyiar nih, Es.
7: Mana?
1: Nih dia.
8: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni, Mai, yuk. Aduh, bengesa serbi, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk si gerom.
0: Sibuk apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan tau kan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek tertinggung ngomong. Mana adek bahasa bangka ngenyape? Yang adek ngeleteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang di jalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Oh nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, nganggik ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kabe kawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia tengah ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tahu kayak kita Mai.
1: Yo, Rom.
0: Oh, Mai, Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai,
2: Rom, kau ngeri Mai. Anakku,
0: kau ngeri. Kau mata ilah Mai. Mai.

0: mati lah mic lah ite mic mati lah mic gede ka gua mic
1: mau pulang
0: sekarang mic ya ya ya kita pulang nak mic cepat mic lari mic mic lari mic lari mic mic lari mic cepat mic yuna lagi aku mic kita sembunyi lo mic mic kita sembunyi di balik dekat batang-batang mic mati lah aku lari mic udah coba ngomong lagi mic mati lah mic
1: palah rom rom
0: lagi ada dak mic
1: Rom, pok dak tau dak Rom?
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Oh. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade, mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau ditangkap kita mai.
2: Ya Allah, ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar.

0: Kemarin diusik asu, di pelontang ruas dikejar bayi. Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh lah rom.
1: Langgap peduli, mai gara-gara ku mai.
0: Pok lah, laku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ni dek malah diceleng puli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes kok rom.
1: Hah? Apa yang kata mai? Kani mai. Kau pikirku di mana utama mai apa cak kempes? Nimang mang kade mai. Weh mulut aw.
0: Tapi rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi nih Rom nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Bukan nyaki repo anak. Tapi mirip emang Rom kok kayaknya.
1: Dekat adehnya menang. Agi cakepku selangit-langit bemai. Ngeri nyar bunges macam tu renggile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya renggile Rom. Mumpuk renggile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam ni runges Rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabi mai tapi kawah aku dak ngerugi gak tak cabi tengah mahal ni mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai ku heran nih apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh lah tahu dek keluarga sakit cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayo.
0: Oh nian Rom neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak apa pikir keluarga dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mayo.
0: Kenak po Rom males ku ngejelas ku neh gi leteh Rom nyabe neh asen putus lah asen nyabe ku neh Rom. Aduh ya
1: oh mai kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok.
1: Lah kenal li. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom. Oh. Undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD Sarimari, Rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: sikok deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mayo. Hah, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam saya orang gile ni Rom. Ada yang
1: lah ngapa boleh kita tahu tu mai?
0: Apalah ada yang sensor masa saya orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: laku yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede ikut gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Propal Sungai Sahabat Budaya menemani Ika, dan untuk Sarani ku bakal temani di program Pemakan Nusantara. Jadi Sahabat Budaya, kita akan membahas salah satu camilan jenis kacang-kacangan yang diubah menjadi kuliner khas Indonesia. Nah, kalau ngomong tentang kacang, juga merupakan salah satu bahan dasar yang banyak digunakan, kemudian menjadi camilan yang lezat dan juga masakan. Maka dari itu, Sahabat Budaya, seperti apakah aneka kacang yang diolah menjadi makanan khas Indonesia yang sangat terkenal atau bahkan bisa menginspirasi daripada mungkin Sahabat Budaya punya tanaman kacang tapi tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, hanya dipanggang atau juga digoreng. Nah, beberapa hal olahan kacang khas Nusantara, salah satunya dari kacang tanah dulu lah Sahabat Budaya, yang sangat dikenali oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya direbus atau digoreng, beberapa olahan kacang tanah khas Nusantara yang pembuat itu Sahabat Budaya menjadi kuliner yang lezat. Ya, jadi Sahabat Budaya kebanyakan menjadi camilan-camilan, tapi ada jajanan yang namanya ampiang. Kalau di sini ampiangnya tuh kan dari ikan dan asin. Namun kali ini rasanya manis, bentuknya bulat pipih yang berasal dari Jawa Tengah, yaitu berbahan dasar dari kacang tanah dan juga rasanya manis karena ada olahan gula di dalamnya. Kemudian juga Sahabat Budaya, jipang. Jipang kalau yang kita kenal di warung-warung tuh dari beras. Nah, kali ini bukan dari beras, tetapi ini Sahabat Budaya berasal dari kacang tanah. Meski rasanya mirip ampiang karena ada manis kacang tanahnya, tapi bentuknya tetap berbeda dengan jipang. Bentuknya itu ya bukan seperti ampiang tapi jipang begitu ya Sahabat Budaya, seperti yang dijual-jual yang saat ini tuh banyak seperti beras. Nah, kemudian enting-enting gepuk terbuat dari kacang tumbuk. Jajanan ini berasal dari Salatiga, teksturnya lembut, disukai berbagai macam kalangan. Lebih kepada kalau ting-ting kayak gitu, bukan permen tetapi kacang. Ada yang seperti itu ya Sahabat Budaya. Nah, seperti itulah dia cita rasa dari olahan kacang tanah yang banyak di Nusantara digunakan sebagai kacang sembunyi seperti kue-kue ini yang selalu disajikan pada saat

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Berapa langsung lihat sahabat budaya, mungkin sahabat budaya ini punya berbagai macam pengalaman tentang pengolahan aneka kacang. Nah, pernah dengar kacang goyang, camilan khas Minahasa, warna tuh menarik, ada warna putih, warna merah, warna hijau, warna kuning. Dan ini merupakan salah satu olahan kacang tanah yang diberi warna-warni menarik pada tepungnya, cocok dijadikan oleh-oleh untuk orang tersayang yang merupakan ciri khas dari daerah Minahasa. Dan untuk sahabat budaya, selain daripada itu, kacang juga bisa menjadi campuran salad bagi orang-orang di luar negeri sana begitu ya. Tapi campuran kacangnya ini biasanya adalah aneka kacang almond yang seperti itu, dimanfaatkan untuk berbagai macam campuran salad. Selain itu, kacang juga dijadikan saus begitu ya sahabat budaya, tidak hanya sebagai saus sate, tetapi juga ketika menikmati aneka olahan luar negeri. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang cita rasa Nusantara, pastinya kacang ini dijadikan aneka saus atau juga memberi cita rasa pada kuliner seperti ayam yang diolah, dimasak seperti kecap, kemudian tekstur akhirnya diberikan dengan kacang tanah. Olahan kacang sangat luar biasa kalau di Nusantara kita. Jadi hal apapun, bahkan yang digadang-gadang sesuatu umbi yang memiliki kandungan racun seperti luwak juga begitu ya sahabat budaya. Nah, itu di keluak itu dimanfaatkan sebagai salah satu bumbu masakan rawon. Padahal kalau tidak tepat pengolahannya itu bisa menyebabkan racun.

Selamat siang, Supradi. Masyarakat diminta berpartisipasi di Sensus Ekonomi 2026. Kabar selengkapnya. Masyarakat pelaku usaha diminta berpartisipasi mendata Sensus Ekonomi 2026 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka, Debi Andayani, menyebutkan sebelum BPS Kabupaten Bangka telah melakukan sosialisasi pendataan Sensus Ekonomi 2026 sejak awal tahun, baik melalui media massa, media sosial, spanduk, sosialisasi langsung di pusat keramaian, dan bekerja sama dengan pihak terkait lainnya. Dalam Sensus Ekonomi 2026, petugas yang menjadi mitra BPS Kabupaten Bangka bakal melakukan pendataan ke rumah-rumah ataupun ke tempat usaha. Untuk itu, masyarakat diharapkan untuk meluangkan waktu berpartisipasi yang memberikan informasi atau keterangan ke petugas. Bupati Bangka Ferry Insani menyampaikan Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini. Demikian dalam kabar Bangka Belitung. Sampai jumpa di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Jumpa dari Senin Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Sepradi, nak tahu dak? Fakta unik main bal, Pesta Bola Dunia 2026. Oh, Sepradi, ika nak tahu dak? Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal ke gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik dalam sejarah sepak bola.

Sobat Budaya, untuk di program UMKM kali ini kami akan sampaikan beberapa inspirasi ataupun perkembangan dunia UMKM untuk saat ini sebagai percontohan atau juga sebagai kacamata untuk yang lainnya. Jadi sahabat budaya, ini baru saja dirilis bahwasannya mencari UMKM dalam undang-undang pajak. Nah, setiap kali aturan pajak untuk UMKM berubah, perdebatan hampir selalu muncul. Hal ini sama terjadi ketika peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2026 diterbitkan. Sebagian orang telah langsung membaca aturan ini sebagai tanda bahwa pemerintah lagi berpihak kepada UMKM. Nah, penyebab terutama karena CV atau juga PT atau juga firma tidak lagi menjadi penerima atau fasilitas PPH final 0,5%. Padahal masalahnya tidak sesederhana itu. PP 20 2026 tidak pernah menghapus PPH final UMKM. Tarifnya tetap 0,5%, batas omset juga tetap 4,8 miliar rupiah per tahun, yang merupakan cara pemerintah menentukan siapa yang masih layak memakai fasilitas tersebut. Dan Direktorat Jenderal Pajak juga menegaskan bahwa fasilitas tetap ada, tetapi sasarannya diperjelas supaya lebih tepat sasaran. Disinilah persoalan lama muncul kembali, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan UMKM dalam pajak. Dalam informasi bahwa UMKM sering dipahami sebagai usaha kecil, usaha keluarga, usaha rumahan, warung, toko atau produsen kecil, atau bahkan bisnis yang sedang tumbuh. Namun dalam PPH, istilah yang dipakai selama ini bukan UMKM, melainkan wajib pajak memiliki peredaran bruto tertentu. Perbedaan istilah inilah terlihat secara teknis, tapi bisa menimbulkan kesalahpahaman, dan publik memakai bahasa ekonomi, pajak memakai bahasa administrasi. Pajak UMKM sebenarnya lebih merupakan istilah populer, bukan istilah formal dalam batang tubuh aturan PPH final. Secara formal, sejak PP 46 tahun 2013, nama rezimnya adalah PPH atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. PP 46/2013 ini mulai berlaku 1 Juli 2013, yang kemudian dicabut oleh PP 23/2018. Namun sejak 2013, rezim ini mulai dikenal luas sebagai pajak UMKM. DJP sendiri dalam edukasi pernah menyebut bahwa pajak UMKM mulai dikenal sejak terbit PP 46 tahun 2013. Terus ngapa disebut pajak UMKM? Karena secara praktik rezim ini memang menyasar pelaku usaha dengan omset tertentu yang dalam percakapan publik sering dilekatkan dengan kelompok UMKM. Tarifnya 1,1% dari omset dan bersifat final. Sejak PP 23/2018 terbit, nah tarif ini turun menjadi 0,5% turun. DJP juga memakai istilah yang sangat eksplisit untuk komunikasi publik, misalnya PPH final UMKM atau tarif pajak penghasilan final bagi UMKM itu menjadi 0,5%. Maka sejak itulah istilah PPH final UMKM makin melekat. Media konsultan, akademisi, WP itu memakai istilah tersebut karena lebih mudah dipahami daripada istilah formal wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Oh.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat. Batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.
2: Rumpa Tareri Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: Rumpah Tareri Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Seperadik, pernah tak ikat berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu tak ikat, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang beralih tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Dato' Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung. Tahukah Anda mengapa pesawat dilarang terbang di atas Ka'bah? Larangan ini kerap dikaitkan dengan berbagai mitos. Salah satunya, anggapan bahwa di atas Ka'bah terdapat medan magnet atau gaya gravitasi yang sangat kuat sehingga bisa mempengaruhi penerbangan. Namun, anggapan tersebut tidak didukung oleh penjelasan ilmiah. Faktanya, larangan terbang di atas Ka'bah lebih disebabkan alasan keselamatan dan penghormatan. Kawasan Masjidil Haram setiap saat dipadati jutaan jemaah. Jika pesawat melintas dan terjadi gangguan teknis, resikonya sangat besar bagi keselamatan manusia di bawahnya. Selain itu, Ka'bah merupakan tempat suci umat Islam dan pusat ibadah dunia. Untuk menjaga kehusyukan,

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seperadi, siapa yang masa kecil itu hobi main sembilun kayak kawan-kawan? Wah, pastinya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilun nih? Permainan sembilun ini pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilun ini adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang, di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembilun ini dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2 x 2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kayak tali rapia apa dak garis. Langkah-langkah permainan sembilun ini seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rafia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2 kali 5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang ke tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi ke pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apa dak tersentuh ke pemain lawan. Maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak, maka tim itulah yang menang. Wow. Nah, sekarang lo tahu kan seluk-beluk permainan sembilune? Yeah. Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh, Sepradi, Ika nak tahu dah. Name Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling ikonik.

0: Sahabat Budaya, pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam kabar Bangka Belitung kami hadirkan informasi untuk IKA dan saksikan serta dengarkan siaran budaya Belajar Sumba sesaat lagi.
1: 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Seperti dalam kabar Bangka Belitung, Sekolah Bangka Barat tingkatkan wawasan siswa melalui gebiar literasi. Kabar selengkapnya, Sekolah Dasar Negeri 10 Mentok Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan wawasan para siswa melalui gebiar literasi Gemini dan memadukan dua gagasan penting untuk tumbuh kembang anak dalam sikok kegiatan, yaitu upaya menumbuhkan budaya literasi sekaligus mengkampanyekan pentingnya mengkonsumsi ikan sejak usia dini. Dikatakan oleh Kepala SD Negeri 10 Mentok Wanda Setiawan, menjelaskan gebiar literasi ini berlangsung 2 hari dimulai sejak kemarin dan kegiatan dipusatkan di lingkungan sekolah dan terbuka untuk umum. Kegiatan ini merupakan program sekolah yang dirancang untuk

mengembangkan kemampuan literasi peserta didik melalui berbagai kegiatan kreatif dan menyenangkan. Kegiatan yang dibuka hari ini diikuti seluruh siswa, guru, orang tua, dan sejumlah tamu undangan yang berlangsung meriah dan edukatif. Kegiatan diawali dengan tari sambut sebagai bentuk penghormatan bagi seluruh tamu dan dilanjutkan dengan senam gemari. Ketua panitia tersebut mengatakan bahwa pada penguatan literasi, panitia mengajak seluruh tamu kayak siswa untuk mengunjung pameran foto bertajuk Bercerita Kisah Kayak Jejak Bangka. Pameran ini menampilkan koleksi foto bersejarah yang merekam berbagai peristiwa tokoh, bangunan, dan kehidupan masyarakat di masa lalu. Demikianlah Spredi dalam Kabar Bangka Belitung kali ini. Sampai jumpa dalam Kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.
1: Selamat siang sahabat budaya, senang sekali dalam siaran budaya Belajar Sumba edisi hari ini 13 Juni 2026. Bersama saya Rara untuk kali ini menemani sahabat budaya. Dan siaran ini juga dapat didengarkan melalui 103,9 FM RRI Digital dan juga streaming rri.co.id beserta live YouTube RRI Sungai Liat. Sahabat budaya Sepradi, untuk di edisi siang hari ini melalui RRI Pro 4 Sungai Liat, kita akan membahas di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, masyarakat kini pacak mengakses ataupun bisa mengakses berbagai sumber pengetahuan yang hanya melalui genggaman tangan. Betul demikian Sepradi, sahabat budaya. Maka di balik kemudahan ini muncul berbagai tantangan, mulai dari banjir informasi, maraknya hoax, rendahnya budaya membaca, hingga kesenjangan akses informasi di masyarakat khususnya di wilayah pedesaan. Lalu seperti apakah peran pustakawan di era digital saat ini, sahabat budaya? Apakah pustakawan hanya bertugas menjaga dan mengelola buku, ataukah justru menjadi agen perubahan, mendamping literasi, edukator sekaligus penggerak masyarakat untuk lebih cerdas dalam memanfaatkan informasi? Untuk itu sahabat budaya, membahas hal ini siang ini dalam siaran budaya Belajar Sumba Pro 4 Sungai Liat yang juga bisa didengarkan melalui Pro 4 Palembang, Bengkulu, Jambi dan juga Lampung. Nah, hari ini kita akan berbincang atau juga ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir, memiliki pengalaman dan kiprah langsung di bidang perpustakaan dan pemberdayaan literasi masyarakat. Untuk itu sahabat budaya, Rara akan sapa narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Yusnita SEMM selaku pustakawan madya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka serta Ketua Pengurus Daerah Adpusi Kabupaten Bangka. Halo Mbak Yusnita.
2: Halo Mbak Rara, selamat siang semua pendengar RRI.
1: Iya, terima kasih sudah hadir ya di RRI untuk hari ini.
2: Iya, terima kasih banyak Mbak Rara sudah diundang juga ke sini. Yeah.
1: Oke, dan untuk narasumber yang keduanya ada Mbak Herlina dari SIPUS dan juga Relima begitu ya, dari wilayah Kabupaten Bangka sebagai relawan literasi masyarakat khususnya dalam kegiatan literasi berbasis komunitas dan juga desa. Nah, halo, selamat siang Mbak Herlina.
3: Selamat siang.
1: Boleh dekat lagi sama mic-nya, okay, biar suara merdunya itu terdengar sampai sebelah Sumba. Oke. Suaranya aman ini untuk sahabat budaya. Sepradi juga boleh memberikan komentarnya di live YouTube kita juga ya untuk saat ini. Dan untuk yang ingin bergabung bersama kami juga kami persilahkan. Oke, Sepradi, sahabat budaya, kita akan membahas tentang peran pustakawan di era digital. Itu topik kita untuk siang hari ini. Seru dan menarik. Seperti kalau kita flashback melihat permasalahan untuk saat ini, kecanggihan teknologi tapi juga harus diimbangi dengan kebijakan dari penggunaan teknologi itu sendiri. Untuk itu Rara bakal ngobrol dulu ke Mbak Yusnita. Mbak Yusnita, kita ngobrol gitu ya, pengen tahu perannya sebagai pustakawan untuk sejauh ini itu sudah berapa lama?
2: Iya, kalau untuk jadi pustakawannya sendiri saya dari tahun 2016 Mbak. Jadi di saat itu memang saya sudah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Perpustakaan Nasional selama 3 bulan. Yeah. Setelah itu baru saya menjadi seorang pustakawan. Dan alhamdulillah hingga sampai hari ini berarti udah berapa belas tahun gitu.
1: Betul.
2: Iya, saya menjadi pustakawan dan masih mencintai dunia perpustakaan, yaitu kepustakawanan saya, seperti itu Mbak.
1: Okay. Dengan waktu yang cukup lama berkecimpung di bidangnya, Mbak Yusnita mungkin boleh berbagi pengalamannya ketika menjadi pustakawan yang identik dengan buku begitu ya, perpustakaan. Untuk perkembangan di era sekarang ini seperti apa sih sebenarnya kompetensi baru yang memang harus dimiliki oleh seorang pustakawan?
2: Iya benar sekali. Kalau dulu di tahun 2016 mungkin kita masih pengolahan buku seperti itu ya Mbak ya. Memang masih kata orang itu tanda kutip menjaga buku.
1: Ya.
2: Karena memang untuk Perpustakaan Nasional juga itu lebih meningkatkan gemar membaca. Tetapi untuk sekarang memang kita lebih ke era digitalisasi seperti perpustakaan digital yang harus ada di mana-mana untuk menunjang masyarakat untuk membaca dari rumah, jadi nggak perlu lagi ke perpustakaan. Serta kita juga harus berlomba dengan gadget ya Mbak ya. Jangan sampai anak-anak kita itu lebih mendapatkan berita-berita hoax seperti itu. Nah, di situ juga ada perannya dari perpustakawan sendiri. Jadi kami di Perpustakaan Kabupaten Bangka itu kami lebih mengajak anak-anak itu untuk mencari informasi yang benar-benar seperti itu, yang bukan didapat dari platform-platform yang tidak dalam tanda kutip yang tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti itu.
1: Okay. Seperti apa sih Mbak Yusnita selaku pustakawan melakukan penyesuaian ketika ada pengalihan begitu ya, harus melek informasi dan juga menjadi fasilitator agar si masyarakat kita ini tidak terjebak dengan informasi yang tidak jelas sumbernya begitu kan, kata Mbak Yusnita tadi, biar masyarakat kita ini tahu seperti apa sumber-sumber dari buku itu kan, narasumbernya. Nah, seperti apa untuk pengalihannya, peralihan dari yang manual begitu ya hingga ke teknologi digital.
2: Iya, yang pertama mungkin kita adakan seperti seminar-seminar supaya mereka lebih melek lagi. Terus kita juga mengajarkan kepada pengunjung perpustakaan untuk menggunakan apa yang misalnya sumber-sumber yang memang dapat kita dalam tanda kutip itu kita percayai seperti misalnya .go.id seperti itu atau co.id seperti itu Mbak. Ya. Jadi mereka jangan mendapatkan informasi-informasi, terkadang kan sekarang kayak gini Mbak, perambahan itu siapa aja bisa menulis seperti itu.
1: Betul.
2: Nah, sedangkan mereka yang menulis itu terkadang mereka menulis apa yang ada di hati mereka.
1: Opini begitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya, opini mereka tanpa mereka mengadakan seperti apa namanya
1: Oke, jadi mereka itu tidak melakukan survei begitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke. Dan untuk sahabat budaya, itu dia untuk informasi yang kita dapatkan dari seorang pustakawan itu, bahwasannya mereka dari yang awalnya manual kemudian peralihannya ke teknologi, akan ada pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan sehingga masyarakat pun lebih terliterasi untuk mendapatkan yang lebih jelas lagi. Nanti kita akan berbincang bersama Mbak Yusnita dan juga Mbak Herlina begitu ya, seperti apakah tugas dan perannya Mbak Herlina, dan katanya ada informasi terbaru tapi aku nggak tahu informasinya seperti apa, tapi katanya informasinya ini sangat membanggakan dan sangat penting bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Pulau Bangka ini. Oke, untuk itu sahabat budaya, kami akan kembali lagi, namun jangan kemana-mana, sesaat lagi tetap dalam siaran budaya Belajar Sumba.

0: masih di acara siaran budaya Belajar Sumba.
1: Oke, Sobradi, sahabat budaya, kami kembali lagi dalam siaran budaya Belajar Sumba Pro 4 Sungai Liat. Masih membahas tentang peran pustakawan di era digital untuk saat ini. Tadi kita udah ngobrol sedikit, baru sedikit begitu ya, bersama dengan Mbak Yusnita. Tapi kita kali ini ke Mbak Herlina dulu. Kita bakal ngobrol, beliau ini sebagai relawan literasi masyarakat begitu ya. Seperti apa sih perannya Mbak Herlina untuk di masyarakat kita, khususnya di wilayah Bangka ini, Mbak Herlina? Ya,
2: terima kasih Mbak. Terdengar suara Mbak? Sudah.
1: Ya. Oke, silakan Mbak Herlina.
2: Sebelumnya kami Relima atau relawan literasi masyarakat adalah program dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang digalakkan dari tahun 2025, Mbak. Jadi pada tahun 2025 Perpustakaan Nasional itu sudah merekrut Relima sebanyak 180, dan pada tahun 2026 ini sebanyak 180 juga. Jadi totalnya kami seluruh Indonesia ada 360. Nah, kami sebagai Relima, tujuan dari Perpustakaan Nasional itu yaitu untuk meningkatkan tingkat literasi atau tingkat kegemaran membaca pada masyarakat khususnya. Nah, kami ditugaskan oleh Perpustakaan Nasional itu ada 3 poin, Mbak. Yang pertama, advokasi. Di mana advokasi, kami harus mengadvokasi seperti dinas perpustakaan ataupun pemangku kebijakan. Lalu kedua, ada inventarisasi, yaitu artinya kami harus ke pusat-pusat bahan bacaan seperti TBM atau perpustakaan sekolah, desa, dan perguruan tinggi juga. Dan yang ketiga, kami harus melakukan kegiatan literasi, artinya kami harus bergerak ke lapangan untuk melakukan kegiatan literasi untuk meningkatkan kegemaran membaca pada masyarakat. Seperti itu.
1: Oke, dari 3 program itu harusnya begitu ya, ketika berjalan dengan lancar dari Relima ini akan ada hasil yang positif dan baik. Tapi dengan dibentuknya program itu, apakah salah satunya di wilayah kita nih ya, Pulau Bangka, berdirinya itu ataupun disahkannya oleh pemerintah pusat, apakah ada kekhawatiran tersendiri untuk budaya literasi masyarakat kita yang ada di Pulau Bangka ini, Mbak Herlina?
2: Kalau kekhawatiran sih tidak lain, Mbak ya, gadget ya, Mbak ya.
1: Oh, begitu.
2: Iya, karena kan di mana-mana sekarang era digital ya, Mbak ya. Tetapi insya Allah pelan-pelan dengan adanya bahan bacaan, insya Allah akan berdampak. Misalnya dengan membacakan buku pada anak, dengan mengenalkan bahan bacaan, mendongeng, ataupun dengan menyebarkan bahan bacaan bersama dengan dinas pendidikan yang selalu memotivasi kami, yang selalu mendampingi kami. Insya Allah semuanya akan berdampak literasi yang meningkat.
1: Oke. Program kedepannya yang akan dilaksanakan seperti apa nih, Mbak Herlina?
2: Iya, program kami Relima yaitu menggalakkan literasi ke sekolah-sekolah, perpustakaan desa, dan TBM, Mbak. Kami harus bersama mereka. Mereka juga penggiat literasi, namun yang ditugaskan kami kan, Mbak. Jadi kami harus bergerak bersama-sama mereka untuk meningkatkan literasi.
1: Kalau untuk relawan ini ada berapa orang di dalamnya?
2: Kalau relawan setiap kabupaten itu satu, Mbak.
1: Satu, jadi Mbak Herlina aja kalau untuk di Kabupaten Bangka.
2: Iya, kami kemarin melalui proses seleksi, Mbak. Mulai dari seleksi administrasi, seleksi esai, dan terakhir seleksi wawancara. Dan alhamdulillah saya diterima oleh Perpustakaan Nasional.
1: Oke. Seperti apa nih Mbak Herlina kemudian setelah ditetapkan begitu ya untuk menjalin kerjasamanya bersama dengan Mbak Yusnita itu dalam kedepannya atau dalam waktu beberapa saat ini begitu ya, dalam waktu dekat ini sudah ada pergerakan yang dilakukan?
2: Iya, alhamdulillah kami mulai bergerak itu per tanggal awal Juni, Mbak. Jadi kami itu dikontrak sampai bulan Oktober, 5 bulan. Jadi dari awal bulan Juni kami sudah bergerak ke lapangan seperti melakukan advokasi ke Bunda Literasi kepada pihak-pihak pemangku kepentingan seperti itu.
1: Oke, dan sudah ada plannya begitu ya,
2: iya,
1: yang akan dilaksanakan. Apakah sudah terencana dengan matang atau ada kendala-kendala yang dihadapi meskipun baru sekali begitu ya, 1 iya, Juni kemarin?
2: Iya, kalau kendala pasti ada Mbak ya,
1: yang namanya apa, apa?
2: Kalau memang
1: coba ceritakan.
2: yang namanya di lapangan pasti ambil ada ya Mbak.
1: Oh gitu ya.
2: Seperti misalnya tidak begitu direspon oleh misalnya masyarakat, itu wajar ya Mbak ya, tapi okay, kami harus selalu semangat Mbak. Karena kalau tidak semangat tujuannya tidak akan tercapai.
1: Bentuk tidak responnya itu misalkan Mbak Herlina ini mau ngapain gitu ke masyarakat. Nah,
2: misalnya saya ingin menghadirkan bahan bacaan atau mengajak masyarakat untuk membaca bersama misalnya seperti itu.
1: Di ruang lingkupnya?
2: Iya, misalnya di TBM ataupun di perpustakaan desa. Karena kan maklumlah di zaman digital ini masyarakat lebih ke gadget.
1: Oke, selain permasalahannya gadget, apakah memang Mbak Herlina ketika kita di lapangan itu, menurut saya kinerjanya harus super ekstra gitu ya, apakah ada bantuan dari tim begitu yang mensosialisasi untuk masyarakat berkumpul, karena kan memang masyarakat punya kesibukan yang berbeda-beda begitu.
2: Iya. Kalau kendala dari tim sih, karena memang Relima Kabupaten Bangka saya sendiri Mbak, jadi saya harus pintar-pintar mencari relasi dan saya terus mendekati dinas perpustakaan seperti Bu Yusnita untuk bersama-sama untuk meningkatkan literasi. Dan kemudian kalau di Kabupaten Bangka Induk sendiri, insya Allah insya Allah lancar lah Mbak.
1: Oh begitu ya. Insya Allah lancar gitu ya. Targetnya hingga Oktober begitu ya.
2: Iya.
1: Oke, melihat pergerakan di lapangan yang dilakukan oleh Mbak Herlina, kita ke Mbak Yusnita. Ini seperti apa sih melihat Relima ini terbentuknya oleh pusat begitu ya, untuk meliterasi, turut membantu meliterasi masyarakat yang ada di desa kita.
3: Iya, ini kan inovasi dari Perpustakaan Nasional yang terbaru.
1: Iya.
3: Nah, kami sangat mendukung sekali Mbak. Berarti kan mereka adalah tangan panjang kami untuk ke masyarakat. Jadi pustakawan itu enggak perlu lagi, bukan enggak perlu ya, tetapi enggak harus dikejar waktu seperti itu. Kalau dulu kan kita yang harus terjun langsung. Nah ini kita hanya melakukan kerjasama dengan Relima, tetapi sayangnya itu cuma satu.
1: Apa itu?
3: Relimanya itu cuma satu di Kabupaten Bangka, sedangkan kita kan memiliki 8 kecamatan. Kalau saya sih menyarankan untuk selanjutnya yang akan datang itu Relima itu setiap kecamatan ada Mbak,
1: ada,
3: karena memang jarak kita terlalu jauh ya, itu yang pertama. Terus yang kedua juga waktunya, kan kasihan juga untuk Ibu Herlinanya, apalagi beliau ini juga adalah pengelola perpustakaan perpustakaan desa Sempan seperti itu. Nah dia selain sebagai Relima juga dia bekerja di perpustakaan tersebut. Jadi terkadang waktunya juga kalau misalnya dia harus menghabiskan waktunya untuk Relima, kapan waktunya untuk bekerja seperti itu. Tetapi kalau misalnya masih ada Relima-Relima yang lain seperti itu, mungkin nanti lebih aktif lagi dan kita juga bisa mengajak mereka bareng untuk misalnya lebih lagi mempromosikan tentang literasi ke anak-anak, supaya anak-anak saat ini jangan lagi untuk boleh bermain gadget, itu enggak ada yang melarang seperti itu, tetapi ada waktunya seperti itu Mbak, itu yang kita harapkan.
1: Oke, ketika Relima ini mengemban tugas tidak hanya di tempat Bu Herlina atau Mbak Herlina ini bertugas begitu ya, sebagai pengelola, berarti dia harus mengenali juga kawasan perpustakaan desa lainnya begitu ya.
3: Iya, betul sekali. Dan alhamdulillahnya kan Mbak Herlina ini sudah menjadi pengelola perpustakaan Sempan itu sudah lama, dari tahun 2020 ya, kalau nggak salah ya.
2: 2019.
3: Nah,
1: 2019.
3: Iya, dari 2019 dan alhamdulillah juga sudah mendapatkan bantuan TPBIS seperti itu dari Perpustakaan Nasional. Nah, Perpustakaan Desa Sempan juga salah satu perpustakaan percontohan yang ada di Kabupaten Bangka. Maka dari itu Ibu Herlina ini sudah mengenal teman-teman perpustakaan desa lainnya seperti itu Mbak. Jadi untuk kerjasamanya memang kita anggap sudah mumpuni lah seperti itu.
1: Oke. sudah tahu dengan ritmenya seperti apa begitu.
3: Iya,
1: ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Kalau boleh tahu ini dalam kondisi saat ini di era teknologi yang sudah semakin canggih dan pengaruh budaya yang sangat luar biasa khususnya dari generasi-generasi muda dari usia dini begitu kan, yang memang harus kita tularkan mereka untuk mencintai membaca walaupun baik itu secara tradisional ataupun digital begitu ya Mbak Yusnita. Mungkin masyarakat banyak yang belum tahu seperti apa sih sebenarnya kondisi perpustakaan desa kita untuk saat ini.
3: Iya, memang sih kondisi perpustakaan desa kita untuk saat ini ada yang memang sudah maju, ada yang cuman memiliki buku tetapi bukunya tidak pernah diolah seperti itu. Dan ada juga perpustakaan desa yang tidak memiliki pengelola seperti itu. Itu juga bukannya karena mungkin efisiensi ya Mbak ya, anggaran juga itu terkendala juga seperti itu. Nah, tetapi kami sih mengharapkan apalagi dinas kearsipan dan perpustakaan selalu menggalakkan untuk teman-teman di desa, apalagi kepala desanya, untuk lebih memperhatikan perpustakaan. Bagaimanapun juga saat ini perpustakaan itu dianggap sangat penting, Mbak. Saya merasa ya seperti anak saya sendiri kayak gitu. Kalau udah pegang gadget, itu kadang sudah lupa waktu, lupa waktu sholat, lupa waktu makan, seperti itu. Saya sendiri aja kalau misalnya udah mulai scroll gitu di gadget, terkadang sebentar lagi 5 menit lagi, ternyata udah
1: lalai
3: jam. Lalai juga. Nah seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita membaca, selalai itu dengan membaca, misalnya masih asik nih, masih asik nih, apakah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak ketimbang dengan kita scroll-scroll yang gak jelas. Ujung-ujungnya kita tahu nih ada gosip ini, gosip ini. Dan mungkin tanpa sadar kita juga ikutan komen di gosip-gosip itu. Dan itu kan tidak sangat penting, apalagi anak-anak zaman sekarang mungkin belum waktunya, belum masanya. Nah itulah yang kita mengajak Relima ini untuk mengadakan seperti kegiatan-kegiatan yang mungkin zaman 90-an kita lakukan seperti apa namanya permainan edukasi seperti itu Mbak. Nah itu supaya mereka itu lebih menyenangkan datang ke perpustakaan. Jadi datang ke perpustakaan itu bukan hanya untuk membaca Mbak.
1: Tapi ada hal lain yang lebih
3: ada
1: positif
3: lagi
1: yang menyenangkan
3: seperti itu. Kalau misalnya ada permainan yang edukasi gitu, jadi anak-anak itu udah terekam tuh, oh bukan disuruh membaca loh datang ke perpustakaan, tapi disuruh bermain. Dari mereka bermain, awal-awalnya bermain, lama-lama mereka akan lihat buku, buku apa sih itu, buku apa sih itu. Nah setelah melihat kan ada rasa ingin tahunya. Seperti itu sih kita harapkan, Mbak.
1: Adakah perpustakaan yang bisa menjadi contoh yang menjadi besar minat daripada anak-anak itu ketika berkunjung ke sana begitu ya? Perpustakaan yang ini nih yang disarankan. Yang lainnya juga sebenarnya juga bagus-bagus begitu ya, baik-baik, tapi ada yang menjadi percontohan yang kalau datang ke sini ini nah oke nih bikin anak-anak tertarik minat seperti mereka masuk arena permainan gitu.
3: Iya, itu ada Mbak, seperti perpustakaan Sempan juga mereka juga ada permainan edukasi ya.
1: Di temannya Mbak Erlina.
3: Di tempatnya Mbak Erlina gitu. Ada permainan edukasi seperti congkla ya Mbak Erlina ya. Seperti itu. Terus ada juga perpustakaan Desa Rebo. Nah, perpustakaan Desa Rebo juga ada permainan-permainan edukasi seperti itu. Juga sekarang perpustakaan-perpustakaan di sekolah juga sudah banyak Mbak permainan edukasi supaya otak anak itu lebih respon seperti itu. Jadi kita bukan hanya sebagai tempat untuk membaca, tetapi juga kita juga seperti Dinas Kearsipan dan Perpustakaan juga melakukan pelatihan seperti itu untuk di perpustakaan. Nah, kita juga kalau misalnya ada kunjungan dari sekolah-sekolah Mbak, sekarang kita nggak ada misalnya nyuruh sekali anak-anak datang dari TK atau dari sekolah kayak gitu, kita langsung ayo baca buku seperti itu, enggak. Maka kita akan ajak permainan-permainan seperti itu, ataupun kita ajak games-game seru. Nah, supaya mereka itu termotivasi, akhirnya mereka akan bilang ke guru-gurunya, "Bu, saya masih mau loh main ke sini lagi." Nah, nanti kami akan menganjurkan mereka untuk mengajak orang tua mereka. Seperti itu, Mbak.
1: Itu trik yang dilakukan begitu ya, iya, Mbak Yusnita ya, dari pihak perpustakaan. Nah, tadi yang dibilang salah satunya bisa menjadi tempat yang menarik untuk dikunjungi di perpustakaan Desa Sempan, di tempatnya Mbak Herlina ini ya. Oke, boleh diceritakan seperti apa untuk kondisi perpustakaan di Desa Sempan itu, Mbak Herlina?
2: Iya, sebelum menceritakannya begini, saya sebagai pengelola perpustakaan Desa Sempan itu saya merasa sangat mencintai pekerjaan saya, Mbak. Jadi bagaimanapun kondisi anggaran ataupun sarana prasarananya, saya harus bergerak semangat selalu, Mbak. Nah, itu kuncinya. Okay. Jadi saya, kalau saya semangat, insya Allah para pengunjung itu juga akan semangat ke perpustakaan. Jadi kalau misalnya ada anak ke perpustakaan, saya kasih game. Setelah itu nanti saya kasih misalnya mewarnai. Setelah itu nanti saya bacakan buku, read aloud, dan saya kenalkan buku, misalnya seperti itu, Mbak. Ada juga pelatihan komputer
1: untuk anak-anak yang berkunjung ke perpustakaan.
2: Iya.
1: Berarti tersedia juga perangkat teknologi di sana.
2: Iya, itu dari TPBIS, Mbak.
3: Iya, bantuan dari perpustakaan nasional tadi. Iya.
1: Oke, menarik sekali. Terus ada apa lagi?
2: Iya, kalau bantuan dari perpustakaan nasional itu ada bantuan buku, rak, komputer ada 2 unit, televisi 1 unit, dan juga ada
3: printer
2: juga ada modem.
1: Iya. Oke. Walaupun katanya di kondisi efisiensi ataupun keterbatasan bisa dimaksimalkan juga begitu ya, untuk menarik minat anak-anak muda dari kalangan usia dini begitu ya, remaja bahkan hingga orang dewasa. Ada juga enggak nih orang-orang tua yang di mana mereka sebagai mata pencahari, kalau di masyarakat desa itu kan petani dan lain sebagainya, mereka berkunjung ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang bertanam atau apalah gitu, Mbak Herlina?
2: Iya, ada. Karena perpustakaan sekarang kan bertransformasi, Mbak. Jadi kami diarahkan oleh Perpustakaan Nasional untuk selain membaca buku, kami juga harus bertransformasi. Misalnya petani-petani bagaimana cara menanam tanaman sawit, misalnya seperti itu, Mbak. Kalau di perpustakaan saya itu, saya bekerja sama dengan sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, misalnya PKK, Karang Taruna, seperti itu, Mbak. Jadi kami bersama-sama untuk misalnya cara membuat keripik pisang, misalnya seperti itu, Mbak, di perpustakaan ini bukunya, mari kita belajar cara membuat keripik pisang, seperti itu, Mbak.
1: Cara membuat keripik pisang tapi berdasarkan dari buku yang ada, Mbak, di perpustakaan itu ya.
2: Iya. Artinya kami bertransformasi, Mbak.
1: Oh, begitu. Iya. Jadi beberapa teknik yang dilakukan sudah ke tidak hanya sekedar membaca, tapi yuk kita praktek itu ya, Mbak Herlina.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Nah, dan itu sudah dilakukan sejak berapa lama?
2: Karena itu kan merupakan program dari Perpustakaan Nasional, Mbak. Jadi kami melakukan itu dari tahun 2019.
1: Oke, jadi Perpustakaan Nasional itu mengajak untuk lebih action gitu ya?
2: Iya, nah, bukan hanya ke bahan bacaan buku.
1: Betul, gitu. Kalau hanya teori saja memang pada dasarnya harus ada tindak lebih lanjutnya gitu ya. Tapi kalau untuk ke teknologi di Perpustakaan Desa Sempan gimana, Mbak Herlina?
2: Iya, banyak juga anak-anak yang sangat antusias mengikuti pelatihan komputer seperti itu, Mbak. Iya.
1: Oke. Tapi kalau untuk mereka mendaftar secara administrasi, apakah ada yang secara manual, ada juga secara online?
2: Iya,
1: ada. Biar lebih dimudahkan, ada nggak yang metode yang seperti itu?
2: Ada, Mbak.
1: Ada.
2: Dan semua kegiatan perpustakaan desa itu gratis, Mbak.
1: Gratis. Iya. Nah, kalau mereka mau mengakses atau apa, sudah bisa ya secara digital?
2: Iya, kami juga punya e-book atau perpustakaan digital di Perpustakaan Desa Sempan.
1: Nah, kalau e-booksnya atau apa boleh dipromosikan atau disampaikan biar bisa mengakses nih masyarakat?
2: Iya. Oke, Perpustakaan Bukit Tujuh kami ada mempunyai perpustakaan digital, boleh diunduh di Play Store, namanya Perpus Bukit Tujuh Desa Sempan.
1: Iya. Itu dia ya.
2: Iya.
1: Untuk kita menjadi anggotanya seperti apa prosedurnya?
2: Iya, kalau menjadi anggota Perpustakaan Bukit Tujuh juga mempunyai link, Mbak. Jadi kalau boleh offline juga online juga.
1: Oh, begitu ya.
2: Seperti harus mengumpulkan fotokopi KTP atau kartu pelajar, seperti itu.
1: Oke. Oke, untuk sahabat budaya yang ingin bergabung memberikan komentar melalui live YouTube kami juga boleh ya. Untuk saat ini RRI Sungai Liat bersama dengan Mbak Yusnita dan juga Mbak Herlina, peran pustakawan di era digital untuk saat ini. Jadi ada perjalanan yang sangat luar biasa dalam membangun perpustakaan di wilayah Pulau Bangka ini, seperti yang dikatakan Mbak Yusnita, tentunya ada juga kendala-kendala seperti SDM dan anggaran begitu ya Mbak Yusnita ya. Iya, namun sekali. Tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena memang ini adalah tugas yang memang bertujuan agar masyarakat kita kembali mencintai terhadap membaca begitu ya Mbak Yusnita ya. Nah, untuk program kedepannya mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan memasuki musim liburan sekolah ini Mbak Yusnita.
3: Iya, jadi kalau untuk musim liburan sekolah itu memang kita membuka akses selebar-lebarnya untuk anak-anak yang ingin berkunjung ke Perpustakaan Umum Kabupaten Bangka, seperti itu. Di sana juga kita sudah menyediakan komputer seperti Perpustakaan Sempan, itu untuk pemustaka juga ada 4 komputer untuk pemustaka, dan juga ada 4 buah tab. Nah, itu bisa digunakan oleh pengunjung perpustakaan, jadi bisa mengakses apa aja. Tetapi di situ sudah kita hilangkan tuh situs-situs yang memang tidak boleh untuk anak-anak, seperti itu. Terus kita juga memang kalau misalnya anak-anak yang ingin membaca di rumah saja, itu kita sudah ada juga perpustakaan digitalnya. Jadi kita bisa mengunduhnya lewat Play Store, namanya itu adalah Nganggung Buku. Itu dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bangka, saat ini sudah memiliki 700 lebih judul buku di dalamnya. Jadi kalau bagaimana caranya, itu cukup kita masuk dengan akun kita dan secara otomatis sudah menjadi anggota perpustakaan digital dan sudah bisa meminjam buku apa yang kita inginkan. Memang kita di Nganggung Buku itu lebih banyak kita mencari buku-buku digital yang dalam bentuk bestseller, supaya teman-teman kita yang ada di rumah, siapa tahu lagi boring, gak tahu mau ngapain gitu, bisa membaca buku-buku tersebut dari rumah. Seperti itu sih Mbak, kita Mbak.
1: Oke, seru sekali. Jadi isi hari liburnya nanti berkunjung ke perpustakaan Kabupaten Bangka begitu ya, baik itu secara langsung atau juga digital begitu ya Mbak Yusnita ya. Nah, supaya biar anak-anak ini, anak-anak dan remaja bisa menjadi pengguna perpustakaan yang baik dan benar, misalkan baru pertama kalinya ini Mbak Yusnita mau berkunjung ke sana semasa libur, apa aja yang harus mereka persiapkan?
3: Iya, kalau misalnya cuman untuk membaca, datang untuk bermain atau membaca di ruang anak-anak, kita juga ada ruang seperti playgroup Mbak, seperti itu. Jadi kalau misalnya anak-anak ingin ingin memakai fasilitas kita, maka datang saja, tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya ayah bundanya atau anaknya tersebut ingin meminjam buku, maka harus menjadi anggota perpustakaan dulu. Salah satu syaratnya adalah KTP. KTP itu untuk ayah bundanya. Seperti misalnya anak-anak tersebut masih TK Mbak, di bawah usia SD gitu, maka kita menggunakan KTP ayah bunda. Tetapi kalau anak tersebut sudah siswa sekolah, seperti itu, maka boleh menggunakan kartu identitas sekolah untuk menjadi salah satu anggota kita.
1: Iya. Kalau secara digitalnya gimana?
3: Kalau secara digital cukup masuk dengan akun pribadi, seperti itu.
1: Oh gitu aja, menyiapkan gitu email aja. Berarti ya.
3: Iya, yang pastinya aplikasinya diunduh dulu, Nganggung Buku nama
1: Nganggung
3: aplikasinya.
1: Buku di Play Store gitu ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Nah, untuk saat ini kan biasanya terdata anggotanya. Udah ada berapa nih Mbak Yusnita?
3: Kalau untuk anggota memang kita baru buku digital kita tersebut, perpustakaan digital kita itu baru aktif di awal tahun 2026. Jadi peserta kita atau anggota kita sudah mencapai 300-an.
1: Iya. Ya, karena memang baru di awal sekali.
3: Baru sekali,
1: itu juga salah satu inovasi.
3: Salah satu inovasi kita.
1: Dan untuk di masa libur ini, apakah ada program-program khusus begitu yang diperuntukkan bagi pengunjung perpustakaan?
3: Kalau untuk program-program khusus sepertinya belum ya Mbak ya, mm-hmm. untuk liburan ini ya, mm-hmm. karena ya yang pertama juga efisiensi juga kita ya.
2: Betul.
3: Terus yang kedua juga mungkin kita belum dapat mencari sesuatu yang berbeda, tetapi mm-hmm. kita sudah ada punya Relima tadi. Kita akan mengajak Relima untuk melakukan sesuatu yang mungkin untuk mendongeng mm-hmm. atau read aloud nanti di perpustakaan kita, seperti itu.
1: Oke, jadi Relima ini juga Mbak Herlina nanti bakal jadi talent begitu?
2: Iya,
3: diharuskan, dipaksa.
1: yang paling dipersiapkan oleh Mbak Herlina sebagai Relima begitu ya, untuk semakin meliterasi para pengunjung perpustakaan begitu. Apa saja sih sebenarnya nih Mbak Herlina?
2: Yang pasti sih harus menyusun rencana dulu ya Mbak ya. Seperti mm-hmm. Waktunya takut tabrakan kan, misalnya ada acara lain kan, seperti itu. Mm-hmm. Kalau yang harus dipersiapkan sih tidak ada sih Mbak ya. Cuman kalau read aloud bisa membaca nyaring bahan mm-hmm. buku bacaannya mm-hmm. aja, seperti okay. itu.
1: Oke. Sejak Mbak Erlina menjadi pengelola kemudian berlanjut sekarang menjadi Relima begitu ya, di tengah kecanggihan teknologi, apakah menurut Mbak Erlina sendiri untuk saat ini masyarakat kita nih sebetulnya begitu ya, sebenarnya ini permasalahannya, apalagi adanya kecanggihan teknologi, ada AI begitu ya, mereka dengan mudahnya mau bikin animasi apa aja untuk menghibur mereka begitu ya, sebenarnya masyarakat kita di kacamata Mbak Herlina seperti apa bentuk kebutuhannya terhadap perpustakaan?
2: Ya, sebenarnya kalau menurut pendapat saya, kalau di masyarakat di Kabupaten Bangka sebenarnya sangat suka membaca. Kalau kita diajak terus seperti itu Mbak, mm-hmm. kalau diabaikan kan memang tidak peduli, tapi kalau kita ajak terus, insya Allah masyarakat kita akan suka dengan membaca.
1: Oke, kalau dari Relima sendiri Mbak Herlina sebagai perwakilannya untuk di Bangka Belitung ini, itu sudah ada pergerakannya kapan dilakukan?
2: Iya, dari awal bulan Juli saya sudah bergerak Mbak, misalnya ke TPA-TPA, ke sekolah, ke dinas perpustakaan, ke TBM juga untuk melakukan literasi tadi.
1: Nah, ketika sudah ke lapangan, apakah masyarakat Bangka kita ini sudah cukup baik kemampuan literasinya? Salah satunya digital, karena kita kan membahas tentang peran pustakawan di era digital begitu ya. Seperti apa kalangan masyarakat kita?
2: Kalau menurut saya masih kurang, Mbak. Karena masyarakat ini lebih seperti kata Ibu Yusnita ya, lebih suka scroll daripada ke e-book atau perpustakaan digitalnya, seperti itu.
1: Mungkin ada pergerakan karena hobi scroll misalkan ya, di media sosial TokTok begitu kan. Mereka kan lebih suka yang kontennya bersifat simple begitu kan ya. Nah, atau dari Relima sendiri ada sebuah inovasi untuk menularkan tadi itu konten mereka yang sudah ikut berpartisipasi dari buku, dibikin keripik tadi begitu ya, dibikin kontennya, udah ada belum yang pergerakan seperti itu?
2: Kalau untuk Relima belum Mbak, karena kan baru awal Juli ini, awal Juni ya. Jadi belum Mbak.
1: Iya, tapi apakah kedepannya akan ada hal yang demikian, mengingat memang akan harusnya ada penyesuaian begitu di masyarakat kita?
2: Iya, insya Allah akan saya gerakan Mbak.
1: Oke lah kalau begitu ya. Nah Mbak Yusnita mungkin bisa menanggapi terkait dengan teknologi yang saat ini, yang kata Mbak Herlina bahwa masyarakat kita nih memang sukanya scroll, termasuk kita sendiri begitu ya.
3: Iya, betul sekali.
1: Hobi konten yang simpel, supaya salah satunya meliterasi, kemudian mempromosikan secara digital tadi kepada masyarakat kita, karena memang saat ini memang eranya begitu ya, iya, penggunaan teknologi. Gimana nih Mbak Yusnita?
3: Iya, mungkin nanti untuk kedepannya kita Perpusda Kabupaten Bangka beserta dengan Relima akan mengadakan pelatihan-pelatihan lebih ke aplikasinya seperti itu. Seperti misalnya kita cara penggunaan Canva, seperti itu, enggak apa-apa ya Mbak ya disebut mereknya ya.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Iya. Nah, ataupun cara-cara untuk anak-anak misalnya pengen desain seperti itu. Apalagi kan sekarang AI udah canggih ya Mbak.
1: Betul.
3: Ya. Untuk cari tugas enggak udah enggak sulit lagi gitu kan. Cuman terkadang anak-anak juga harus kita batasi, karena bagaimanapun juga AI itu tidak semuanya jawabannya itu adalah benar.
1: Betul.
3: Seperti itu. Ada juga jawabannya, terkadang saya juga mencari jawaban di AI Mbak. Terkadang pas saya baca-baca lagi, ini jawabannya enggak masuk akal ini. Nah, itu juga nanti akan kita sosialisasikan, kita akan mengajak Relima seperti itu Mbak. Tetapi mungkin memang karena kondisi efisiensi, mungkin kita enggak bisa mengadakan pelatihan yang langsung orangnya rame-rame seperti itu. Mungkin kita akan mengadakan pelatihan sedikit demi sedikit anak-anak yang kita akan kita ajak. Mungkin untuk pertama-tama ya, Bu Reha, Bu Herlina, mungkin kita akan mulai dari Desa Sempan dulu. Nanti baru kita merambah ke desa-desa lainnya seperti itu.
1: Okay.
3: Insya Allah.
1: Okay. Dari pengelola-pengelola desa yang ada di Kabupaten Bangka kita, begitu ya. Seperti apa sih untuk masukan-masukan agar mereka juga perpustakaannya bisa semakin maju begitu, Mbak Yusnita?
3: Iya, untuk teman-teman yang ada di perpustakaan desa yang lainnya, yang pertama harus semangat. Terkadang bukannya apa ya Mbak ya, kalau nggak ada niat dari hati gitu kan, pastinya walaupun kita sudah motivasi, kalau nggak ada niat dari hati, dari diri sendiri, tetap itu akan bertolak belakang kan. Jadi yang pertama teman-teman yang ada di perpustakaan desa di Kabupaten Bangka, semangat. Terus yang kedua, ingat kita bekerja ini untuk negara, untuk kepentingan ramai. Tetapi saya akui Mbak, walaupun mereka itu terkadang memang terkendala dengan dana ya Mbak, dana ya dana, tetap masih itu. Mereka mau, sebenarnya mereka itu semangat sekali. Mereka ingin seperti akreditasi seperti itu. Mereka juga datang ke kita bertanya cara pengolahan bahan pustaka. Itu mereka itu semangat, tetapi terkadang memang kendalanya di dana. Nah, saya berharap teman-teman semuanya, memang bagaimanapun tanpa dana kita nggak bisa bergerak. Tetapi lihatlah Ibu Herlina, tanpa dana alhamdulillah, ternyata ada aja jalannya Allah untuk mengangkat perpustakaan Desa Sempan. Dengan mengikuti Relima, itu pesertanya ramai ya kemarin ya, yang mengikuti ya. Ada ratusan loh Mbak.
1: Ratusan begitu ya.
3: Nah, dari ratusan dan dengan 3 kali tes, Ibu Herlina yang dapat.
1: Iya.
3: Nah, seperti itu. Jadi kami berharap juga untuk teman-teman yang lain tetap semangat, apalagi sekarang ada kegiatan TPBIS, itu bantuan dari Perpustakaan Nasional. Itu akan mendapatkan komputer, rak, televisi seperti Ibu Herlina bilang tadi, buku. Nah, gunakan itu semua dengan sebaik-baiknya. Seperti itu.
1: Semoga fasilitas yang sudah diberikan begitu ya, semakin memudahkan pekerjaan, kemudian memudahkan bagi masyarakat untuk semakin mencintai perpustakaan yang ada di tempatnya masing-masing. Nah, kalau anggaran tentunya menjadi kendala, tetapi semangat menjadi solusinya begitu ya Mbak Yusnita ya. Kok Mbak Herlina senyum-senyum aja nih kalau ngomongin itu ya.
3: Karena dia relawan tadi. Jadi tanpa dana Mbak.
1: Oh gitu, rela sekali begitu
3: rela
1: ya.
3: Rela sekali, iya.
1: Oke, untuk kebersamaan kita di pengakhir siaran Budaya Belajar Sumba, satu pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda kita supaya tetap mencintai, membaca di tengah derasnya arus digitalisasi untuk saat ini. Mungkin Mbak Herlina dulu. Silakan nih Mbak Herlina.
4: Iya. Sebenarnya membaca itu bagi saya menyenangkan Mbak ya, daripada scroll-scroll. Tapi gitu kadang ya? Terlena dengan scroll-scroll. Iya, tapi masyarakat, kita membaca, dengan membaca banyak sekali manfaatnya untuk kita, dan insyaallah membaca dapat membawa kita ke lebih baik lagi seperti itu Mbak.
1: Oke, Mbak Yusnita?
3: Iya. Dengan membaca, kamu dapat menggapai apa saja. Karena dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang ada di kepalamu, insya Allah, apapun yang akan kamu hadapi, kamu bisa mengatasinya. Seperti itu, Mbak.
1: Oke. Baik, dan untuk kedua narasumber saya, Mbak Yusnita dan juga Mbak Herlina, terima kasih banyak atas waktu, informasi, sharing yang sudah dibagikan untuk di siang hari ini dalam siaran Budaya Belajar Sumba. Kita berjumpa kembali sahabat budaya dalam kesempatan lainnya, dan kami akhiri untuk siaran Budaya Belajar Sumba Prompat Sungai Liat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Hingga di sini siaran Budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

Seperadik pernah dak ikak berdiri di ujung barat Pulau Bangka, menatap selat yang sibuk, ngerasakan desau angin yang nyimpen cerita berabad-abad silam. Tanjung Kalian sebuah nama yang begitu lekat dengan mentok Bangka Barat. Namun tahu dak ikak, dari mana nama ni bermula? Secara geografis, Tanjung, daratan yang menjorok ke laut, sedangkan Kalian berasal dari kata lokal, alih atau aleh. Catatan sejarawan FSA de Klerk tahun 1895 mengungkapkan Sultan Mahmud Badaruddin I menamai tempat ini Mentok atau Kap Kalian. Karena pasir pantainya yang selalu beralih mengikuti musim laut. Disinilah peradaban baru dimulai. Sultan membangun kampung dan dia menunjuk Wan Akob untuk mengawasi tambang timah. Tokoh-tokoh besar seperti Abdul Jabbar dan Datuk Dalam diundang menetap, memimpin spiritualitas dan merajut harmoni masyarakat Bangka. Tanjung Kalian bukan sekedar pelabuhan, dia saksi bisu kisah pasir yang berlalu tempat, di mana alam dan budaya menyatu. Catatan sejarah dirawat kembali oleh sejarawan dan budayawan Bangka Belitung Datuk Ahmad Elfian. Mencintai sejarah, merawat identitas, suara budaya Bangka Belitung.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Tahukah Anda mengapa pesawat dilarang terbang di atas Ka'bah? Larangan ini kerap dikaitkan dengan berbagai mitos. Salah satunya, anggapan bahwa di atas Ka'bah terdapat medan magnet atau gaya gravitasi yang sangat kuat sehingga bisa mempengaruhi penerbangan. Namun, anggapan tersebut tidak didukung oleh penjelasan ilmiah. Faktanya, larangan terbang di atas Ka'bah lebih disebabkan alasan keselamatan dan penghormatan. Kawasan Masjidil Haram setiap saat dipadati jutaan jemaah. Jika pesawat melintas dan terjadi gangguan teknis, resikonya sangat besar bagi keselamatan manusia di bawahnya. Selain itu, Ka'bah merupakan tempat suci umat Islam dan pusat ibadah dunia. Untuk menjaga kehusyukan,

0: sayang.
1: Sepradi, siapa yang masa kecil tuh hobi main sembilan kayak kawan-kawan? Wah, pastinya seru. Tapi tahu dah apa seluk-beluk permainan sembilun nih? Permainan sembilun nih pada dasarnya mirip kayak permainan gobak sodor dari Jawa Tengah kayak daerah istimewa Yogyakarta sani. Permainan sembilun nih adalah permainan tradisional khas Bangka, di mana jumlah pemainnya 3 apa dak 5 orang. Di mana mereka harus ngeliwat hadangan dari 3 apa dak 5 orang pemain lainnya. Arena sembiluni dibuat kotak-kotak seluas sekitar 2x2 meter persegi dengan 8 kotak yang dibatasi kek tali rapia apedak garis. Langkah-langkah permainan sembiluni seperti berikut. Pertama-tama buatlah kotak dari tali rapia sebanyak 8 iko kotak berbaris 2 dengan waktu mainnya 2x5 menit. Lalu tentukan siapa tim yang lebih lu nyerang kek tim yang bertahan biar area dak ditembus pemain lawannya. Terus nilai diberi kek pemain yang pacak keluar dari area lawan yang dijagi dan menadesasi kok lawan yang tertangkap apa tidak tersentuh kek pemain lawan, maka dirotasi lagi tim yang nyerang dan bertahan. Siapa yang berhasil dapat nilai terbanyak maka tim itulah yang menang. Wow. Nah sekarang lo tahu kan seluk beluk permainan sembilune? Yuk kita lestarikan permainan tradisional khas Bangka Belitung. Menukan kita, siapa lagi yang lestarikannya?

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh, Supradi, Ika nak tahu dah. Nama Diego Maradona jadi salah satu legenda terbesar dalam sejarah FIFA World Cup berkat momen kontroversial yang dikenal kayak gol tangan Tuhan.
2: Can win the World Cup for Argentina with this kick. Yes!
1: Peristiwa itu terjadi pada perempat final Piala Dunia tahun 1986 saat Argentina ngelawan Inggris di Meksiko. Saat itu, Maradona melompat nyambut bola dan secara diam-diam masukkan bola ke gawang makai tangannya. Unik wasit dak ngelihat pelanggaran tuh dan gol tetap disahkan. What? Setelah pertandingan, Maradona ngomong gol tuh tercipta sedikit dengan kepala Maradona, sedikit kayak tangan Tuhan. Oh. Dari situlah lahir istilah legendaris gol tangan Tuhan. Menarik hanya beberapa menit setelah gol kontroversial tuh, Maradona kembali nyetak gol spektakuler dengan giring bola melewati hampir seluruh pemain Inggris Sepradi. Gol tuh bahkan disebut sebagai gol terbaik abad nih.
3: Muchas gracias, afición. Esto para vosotros.
1: Nah, Sepradi, sampai kini kisah Diego Maradona tetap dikenang sebagai salah satu cerita paling

0: Delay kan?
1: Ketingkah macam raje, padahal kacung.
0: Gak berkaca kamu ini.

Perompak Sungai Lewat Sahabat Budaya menemani Kak untuk di kesempatan siang hari ini. Jangan lewatkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akan hadir di program Rincak Budaya, Ika baca bergabung ke Iren nganti Kak Supradi. Selain itu ada informasi juga yang akan ku hadirkan ke Ika. Ini kabar baik Supradi, salah satu langkah solusi untuk mengatasi sampah plastik. Jadi DLH Bangka menggandeng swasta untuk menyediakan mesin pencacah plastik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggandeng pihak swasta nyediakan mesin pencacah plastik supaya mengurangi volume sampah di tempat pembuangan akhir. Nah, plastik ini merupakan sampah non-organik yang sulit terurai tapi pacak bermanfaat, memiliki nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Dengan mesin pencacah plastik ini akan ditempatkan di suatu daerah yang mudah diakses masyarakat untuk mengirimkan plastik ke tempat tersebut. Wah, karena ini Supradi ya, jadi alung ika kumpul sampah-sampah plastik ke mendak tahu cari ke gunia Supradi antar baik ke tempat nih kelak. Nah, informasi lanjutnya kita nantikan. Maka dari itu Supradi, jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Prom 4 Sungai Liat.

Sobat Budaya, untuk kebersamaan kita di edisi hari ini sampai di sini dulu Kurara nganti Kak, dan ku mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan. Kita jumpa lagi esok pulih seperadia dalam rangkaian program lain. Tetap semangat, dan untuk sahabat budaya, selamat berakhir pekan, selamat menikmati cuaca yang cerah ceria, yang akan melakukan aktivitas di luar ruangannya atau juga outdoor.

0: Pro Dangdut,
1: intinya bahwa Betul Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sancin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
3: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalung. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang.
4: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
5: Dukun, sibuk nih. Peace ah. Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Separadi, sahabat budaya di 103,9 Megapro 4 RS Sungai Liat Separadi. Oh, Iren Ngantika. Sore hari ini dari jam 3 sampai jam 8 malam kelak Separadi. Oh. Nah, Separadi sahabat budaya, hari ini tanggal 13 Juni 2006, hari Sabtu malam Minggu Separadi. Oh. Nah, kira-kira malam Minggu nih Separadi. Oh. Apalah tema berincak budaya kita nih ada. Kira-kira malam ini nak berjalan kemana ya, Pak? Malam Minggu nih Separadi. Iyalah tema kita Separadi. Oh, kita simpel, mudah dan senang. Oda untuk ikat semua nih. Sebelum Iren sapa-sapa dulu, oh, Separadi sahabat budaya pendengar kita di sore hari ini. Halo Separadi, oh, selamat sore Separadi yang lagi menjalankan aktivitas, selamat menjalankan aktivitas yang lah selesai begawi, yo, dak selamat istirahat. Yang libur, selamat libur, Separadi, oh. Kemudian Separadi sahabat budaya, mungkin lah sore hari ini, mungkin lah siap-siap nak jogging santai, jogging sore ini, dak. Selamat berolahraga, dak. Salam sehat, dak. Kemudian Separadi sahabat budaya, mungkin yang lagi dalam perjalanan, baik mendengarkan melalui RRI digital kami, Separadi sahabat budaya, di mana bayi pun ikak berade, yo. Irena doakan Nika yang lagi dalam perjalanan, no. Semoga selamat sampai tujuan, Separadi, oh. Baik yang menggunakan roda 2 maupun roda 4, Separadi, oh. Yolah pun, oh, kita dengar dulu lagu dangdut nih, udah di berincak budaya kita sesi pertama, no, Separadi. Jadi jangan kau mana-mana, Ika, oh, Separadi. Ika tetaplah di perempat RRI Sungai Liat, no, Separadi. Iren Ngantika hingga jam 8 malam kelak, oh.

0: Aduh, apa gemai? Kini ngangguk kok terus. Ngapa?
1: Nyapu nak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Ya, kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Wah, banyak banget belanjanya, Bu. Sampai 5 kantong plastik gitu.
4: Iya, Bu. Maklum awal bulan. Kalau awal bulan mah gini belanjaannya banyak. Kadang repot bawanya.
3: Bu, coba deh bawa tote bag setiap belanja. Jadi kan gak numpuk plastik di rumah.
5: Dengan membawa tas belanjaan, dapat mengurangi sampah plastik.
6: Luas hutan hujan tropis Indonesia merupakan terbesar ketiga di dunia. Namun kebanggaan tersebut saat ini hampir tidak berbanding lurus dengan kerusakan yang terjadi. Lajunya tingkat deforestasi akibat dari eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan berdampak buruk bagi kelestarian alam. Setiap detik, hutan kita mengalami degradasi yang sangat mengkhawatirkan. Pengelolaan hutan di Indonesia selama ini kehilangan filosofi tentang pentingnya kelestarian. Untuk itu, diperlukan kepedulian dan komitmen kita sebagai masyarakat untuk bersama-sama berjuang menyelamatkan bumi, tempat hidup kita ini. Mari menanam pohon demi masa depan bumi kita. Selamatkan bumi, selamatkan peradaban.

0: negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya membentang luas dengan potensi sumber daya alam laut yang sangat besar. Indonesia adalah surga laut yang indah dan kaya. Pemandangan dalam laut yang mempesona dengan keunikan biota bawah laut yang membentang luas dari Aceh hingga Papua. Maka tidak mengherankan jika lautan Indonesia menjadi tujuan wisata menyelam bagi divers dari seluruh dunia, serta menjadi objek penelitian yang juga tidak pernah sepi dari perhatian peneliti kelas dunia. Namun, ada kecemasan dan keprihatinan terhadap pengelolaan kekayaan laut Indonesia yang masih membutuhkan banyak perhatian dari kita semua. Mari kita jaga kekayaan hayati laut Indonesia dengan meningkatkan kesadaran bersama untuk menjaga dan melestarikan laut Indonesia, agar kekayaan hayati laut Nusantara tidak hanya menjadi kebanggaan generasi sekarang, tetapi juga menjadi kekayaan yang dapat terus dinikmati oleh generasi akan datang.
1: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayak siapa, di mana nih?
0: Ini Mbak Iren.
1: Iya, ini dengan siapa ya?
0: Mbak Jais lah.
1: Kok ketawa Pak Jais nih, ditanyain kau lah ketawa.
0: Iya ketawa, kakak menangis.
1: Gimana kabar di Pulau Panjang?
0: Kabarnya hari ini panas, mantap.
1: Iya, Pulau Panjang itu di Riau kan ya, bukan Kepri ya?
0: Iya, bukan. Masuk Pekan Baru.
1: Oh, gitu. Nah, ini kan hari Sabtu tuh, malam minggu, temanya tuh malam minggu. Seperadik mau kemana aja nih liburannya malam ini nih?
0: Nganggur di rumah aja lah.
1: Di rumah aja? Kenapa begitu, Pak Jais?
0: Mau kemana? Mau kita di kampung, Pak.
1: Siapa tahu jalan-jalan ke rumah saudara.
0: Ya gitu. Kan jauh deh itu juga setiap harinya.
1: Oh gitu. Ya udah deh, mau lagu apa nih sore hari ini?
0: Hello, hello, I love you, Mbak Iren. Hello, hello, I love you, Mbak Iren.
1: Oh, lagu halo-halo ya. Ditunggu lagunya ya.
0: Aku sayang padamu,
1: anjay.
0: Padamu,
1: asik.
0: Airan cantik dan ayu.
1: Masya Allah. Terus titip salamnya buat siapa nih?
0: Untuk Mbak Iren lah, semuanya aja lah. Tahu tak lagu tu?
1: Ya udah, salam dengan siapa nih?
0: Salamnya sayangku Mbak Iren, jangan lupa.
1: Nanti aku putar lagunya spesial deh buat Pak Jais nih, lagu-lagunya ya.
0: Nanti ya. Semuanya nanti yang masuk, semuanya yang tak dapat masuk, semuanya di single semuanya. Sambil kita bergoyang dangdut.
1: Udah gitu aja.
0: Mau masuk, ini mau pindah lagi siaran.
1: Hah?
0: Lepas ini mau pindah lagi Bintang Pak, terus empat ya.
1: Mau pindah kemana?
0: Tanjung Pinang.
1: Oh, Pak Jais mau ke beralih ke perempat Tanjung Pinang lagi.
0: Ya iyalah.
1: Oh iya, salam-salam ya untuk perempat Tanjung Pinangnya ya.
0: Oke, selamat juga.
1: Oke, makasih ya Pak Jais, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Jais yang ada di Pulau Panjang di Riau ya. Cuaca agak cerah katanya ya. Malam minggunya Pak Jais di rumah aja katanya, nggak kemana-mana ya. Yuk sebradikku yang lain, udah di sore hari ini kita berkisah ya. Malam minggu nih ke kemana ya, udah siapa tahu gini nonton bazar ku Mbak Iren. Yalah Buana, kita akan menelepon di belakang Pak Jais, ada siapa di mana nih. Halo Bedica Budaya Prodangdut, selamat sore.
2: Prodangdut, sampai Yati.
1: Sampai Yati. Kayak siapa nih? Ibu Kori bukan?
2: Sinta di Beruas.
1: Oh yuk Sinta, apa kabar Beruas sore hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Cemana cuaca? Panas apa hujan? Panas bedeng teng ngok. Jangan nemen pakai baju hitam mo, Iren pakai baju hitam, berasap asa ya.
2: Anu pagi Ren.
1: Nian, sehat oh?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Yo lapuan. Nih kan malam minggu, hendak kemana kira-kira berjalan? Ayo Sinta.
2: Kemana lah minadinya ge warung neh.
1: Oh, semoga laris manis Tanjung Kimpur lah warung.
2: Ini warung sembako neh.
1: Alah, nah lagu apa pun sore hari ini sambil beguyang nyage sembako neh, yo.
2: Lagu madu.
1: Madu. Siapa nyanyi madu?
2: Irena. Banyak is ya.
1: Mana? Ya lah pernah ditunggu lagu madu.
2: Itu salam ke.
1: Yo. Au, agak ke siapa?
2: Kasambat, ibu jamin atas batang. Naik ke cowok di pinggir rumah ada cowok nah.
1: Siapa cowok ah?
2: Bukan ya.
1: Siapa?
2: Malu, nama malunya.
1: Nama malu.
2: Belanja nih.
1: Oh, jangan malu-malu.
2: Alah, ada Ibrahim, Rida, Kapsu, Muhammad, Bunda Sri Atun, Bunda Tumi, dari suami, Bunda Kuria Alek, Fitri Omarati yang cantik, Pak.
1: Oh.
2: Merindu, Mary, Tosomurai, Kok Ayung, Kok

0: Nur Hadia.
1: Oh.
0: Aki Marnia.
1: Oh.
0: Kiri gale lah pukulin.
1: Alapun gale-gale ya untuk Yo Marni.
0: Selalu cakam solo kamu. Kok Irene kemana malam nih?
1: Dek lah Irene sampai jam 8 di perempat. Ella ada kemana lah?
0: Oh, Aula
1: pun ayu o, sehat yo.
0: Cantik selalu o, semangat selalu.
1: Oh, sama-sama makasih.
0: Yang berkah.
1: Amin.
0: Selamat juga sehat keluarga, Irene.
1: Oh, amin. Makasih yo yang sama ya.
0: Yo. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yuk Sinta lah bergabung di Bedincak Bedai kita yo. Yuk Sinta di Beruas, soda. Semoga toko Irene doakan semoga toko laris manis bayi pokok o, laris manis terus pokok yuk Sinta o, lancar rezeki yo dak. Amin. Ya Allah pun di belakang yuk Sinta, kita terima penelpon ketiga nih, ada siapa di mana nih? Halo, Bedincak Bedai Prodangdut, selamat sore.
2: Wah, siapa tiduran?
1: Apa ya? Alhamdulillah sehat. Nih siapa nih?
2: Hah?
1: Dengan siapa nih? Bang Abdul lo?
2: Parah.
1: Hah?
2: Parah.
1: Oh, apa kabar Bang Abdul? Lama Iren dan denger Bang Abdul nih?
2: Alhamdulillah, ya, Mi.
1: Sehat, toh?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Oh, yuk Parida sehat lah.
2: Sehat, ya.
1: Oh, alhamdulillah sehat. Oh, cemana beli nyu sekarang ada anak-anak? Cuaca, panas. Oh panas oh.
2: Panas.
1: Oh, yang kasus malaria tuh lagi ada dak?
2: Hah?
1: Ada kasus malaria tuh. Dikatanya di Belinyu banyak orang kena malaria.
2: Ada budak-budak yang sih.
1: Hah?
2: Budak-budak sini lah.
1: Oh, ala pon.
2: Ah.
1: Nah lagu apa pon bang?
2: Lagu.
1: Hmm.
2: Lagu. Madu dan racun ya?
1: Apa ya?
2: Madu dan racun.
1: Yolah, madu dan racun.
2: Terus kita kan madu kan?
1: Oh.
2: Jadi madu dan racun.
1: Oh lah Bang Abdul.
2: Saya Kak.
1: Oh Bang Abdul, lagu madu dan racun oh.
2: Oh.
1: Yolah pun. Kita salam ke siapa
2: ya? Salam ke Cek, salam ke Mirah, untuk Kalu ya. Barido, Ibu Atun, Ibu Kari ya. Ibu Kalu, Ibu Kita, Ibu Mary, Ayo Mayan, Aku Ayung, Awar Rati, Rati, apa Ayu Arwani ya, Arwani ya,
1: oh.
2: Ya, Aku Ayau, kita sama, kita ya, sama, kita hari ini kencap, ya, Emera Julia. Bisa semua lah Yudhara.
1: Oh lah pun, kayak semen-semen lah Bang Abdul. Yo, amin, makasih doain sama yo.
2: Assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yo Bang Abdul lah bergabung di Bedincak Bedai kita nih di sore hari ke Iren seperadik sahabat budaya. Yo lah pun bergabung kembali dan masih tunggu partisipasi kak di 08 12 13 14 10 39 seperadik yo. Seperadi sahabat budaya. Iren lupa oh, nak nanya apa kabar Yuk Marnila sehat kan oh, sudah operasi Mario, oh, nak degi suara oh. Iren doakan Yuk Marni sehat selalu Yuk Marni oh. Kita angkat penelpon kita di belakang Bang Abdul tadi ada siapa ya udah. Halo, Bedincak Bedai Prodangdut, selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak siapa di mana nih?
2: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
1: Pak Nasrun di mana?
2: Tengah di Palu.
1: Pak Nasrun dari Palu.
2: Iya.
1: Gimana cuaca di Palu sore hari ini, Pak Nasrun?
2: Aduh, ini cuaca di sini mondong-mondong cantik, Mbak.
1: Oh, enggak panas ya?
2: Indah.
1: Oh, ya udah mau lagu apa nih sore hari ini, Pak Nasrun?
2: Kamelia Malik.
1: Kamelia Malik, apa judulnya?
2: Iya, Wakuncar.
1: Wakuncar, oh iya. Iya,
2: pacar.
1: Iya, berarti malam ini mau ke Wakuncar ya? Temanya malam minggu ini mau kemana nih, Sepradi? Ini kan malam minggu, Sabtu malam iya. Minggu.
2: Ya, Mbak Vivi cuma di rumah sih, Mbak, ya, di rumah.
1: Oh iya, nah, di rumah aja. Ya, oh iya,
2: ya,
1: yang penting.
2: Kita coba menitipi RRI sejak malam minggu, ya kan.
1: Yang penting sehat ya, Pak Nasrun.
2: Iya, pada kita jalan-jalan juga tanpa tujuan juga kan, daripada di rumah lah.
1: Iya.
2: Bertemu di RRI.
1: Lebih baik dengar RRI perempat ya.
2: Iya betul, pokoknya perempat.
1: Ditunggu lagunya, mau titip salam ya, untuk siapa nih?
2: Sama Mbak lagi nyarisan bertugas, selalu ke rumah,
1: terima
2: semua
1: punya
2: harus mengalir ya terbetugas. Selamat tinggal pasnya, saya selalu, selamat tersebut semuanya. Ya sudah mas, terang kompas semuanya lah, tambah terkecuali selama perang minggu, kompas selalu.
1: Makasih ya Pak
2: Nasir. Berkat, Bu.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nasrun yang ada di Palu ya. Seperti sahabat budaya di belakangnya Pak Nasrun, no? Ada siapa di mana ini? Kita angkat penelpon kita di belakangnya Pak Nasrun. Halo, benar siap budaya Purwodangdut, selamat sore.
2: Siap budaya, hai, sampai hati.
1: Apa kabar Bang Rido?
2: Alhamdulillah sehat sih.
1: Gimana cuaca di Perlang?
2: Panas, ada mendung-mendung masih sedikit.
1: Panas, lalu dia mandi belum?
2: Lalu dia mandi, udah sholat ya.
1: Jadi, kemana malam minggu nih?
2: Malam minggu nih kemana lah, mati lah. Apalah dia sendiri lah.
1: Sempat tahu nak pergi ke rumah seberadi. Lalu,
2: Ya,
1: da.
2: Rumah lah.
1: Alapun lah. Yolapun anak lagu apa pun lah. Sore hari.
2: 5 menit saja.
1: 5 menit lagi.
2: 5 menit lagi, kalau itu lah.
1: Oh, yang Cici Paramida tuh kan?
2: Oh.
1: Yolapun lah, ditunggu lagu. Titsan ke siapa?
2: Berapa?

0: nama tu orang Ayung kok. Eh, apa mas? Dari Ustaz. Eh, siapa kyo? Eh, Abdul Gintet dari Gintet. Ayo rindu. Ayo apa tu? Cinta di Beruang. Putra Mbak. Gua salah semua bilah emang ritone sore kan siap selama lah.
1: Allah pun Allah. Amin lah.
0: Ren minta sehat lah. Minta sehat dan maaf menyayang dan ya.
1: Amin.
0: Ren minta sehat lah selama mohon dan sehat apa.
1: Allah amin doa yang sama yo. Allah doa yang sama Bang Ridho. Yo makasih Bang Ridho. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Ridho lah bergabung di Bencap Budaya kita sore hari ini Supradi ya. Yolah pun seperti ini sahabat budaya kita suka penelpon lagi ya. Di sesi pertamanya kita angkat penelpon Ika Udi atau Iren hadirkan lagu Ika. Oh sudah kabar berita jam 4 kita angkat penelpon kita nih. Halo Bencap Budaya Pro Dangdut, selamat sore.
2: Wah sampai hati.
1: Sampai hati ya. Apa kabar Embera?
2: Sehat.
1: Sehat.
2: Iya.
1: Alah pun lah sehat toh. Dengar lagu apa nih malam Minggu, tapi sebelumnya tema kita nih malam Minggu.
2: Di mana rumah?
1: Malam Minggu Ember anak kemana ya malam nih?
2: Di mana lah?
1: Hah?
2: Di mana rumah lah?
1: Rumah siapa?
2: Rumah kami lah.
1: Hah?
2: Rumah kami.
1: Oh, di Sinar Jaya.
2: Iya dong.
1: Oh, di rumah lah. Yolah pun dak wakuncar kan malam Minggu nih. Oh, yola pun. Lagu apa pun sore hari ini?
2: Lagu kopi.
1: Apa, paman?
2: Aduh, lagu
1: apa, paman? Lagu apa?
2: Jatuh bangun aku lah.
1: Hah?
2: Jatuh bangun aku.
1: Jatuh bangun?
2: Au.
1: Lagu cemana? Jatuh bangun aku. Cemnya kan?
2: Au.
1: Yo lapor nah. Paten salam ke siapa? Ditunggu lagu gua.
2: Maria. Heeh. Gua Abdul. Gua Ida Lentet, gua Sinta Gua.
1: Au.
2: Gua Omolek. Gua Bang Edu.

0: Rara pulang.
1: Enggak.
0: Bukan.
1: Enak ya, enak.
0: Alah Puna, makasih ya Puna. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo seperti sahabat budaya, terima kasih untuk Ika yang bergabung di sesi pertamanya. Seperti sahabat budaya, Iren hadirkan lagu untuk Ika Supradi yang bergabung tadi, ada Pak Jais di Pulau Panjang di Riau. Supradi lagu Hello Dangdut, kemudian Yuk Sinta lagu Madu, kemudian Bang Abdul lagu di Bintang lagu Madu dan Racun, Pak Nasun lagu Wakuncar, kemudian ada Bang Rido lagu 5 menit lagi dari Cici Baramida, kemudian Embera lagu Jatuh Bangono. Seperti sahabat budaya, Iren hadirkan Sude kabar berita jam 4 nih Seperti. Udah itu kita lanjut kembali setelah lagu-lagu request Ika tadi. Iren putarkan, kita lanjut lagi hingga jam 5 sore. Iren nganti Ika di Bedincak Budaya nih. Jadi jangan kemana-mana Ika, Iren bacakan kabar Bangka Belitung dulu.
2: Oh. 103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat. Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat sore Sepradi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 4 sore nih Sepradi. Oh, di Baci Keku Ireno, kali ini dari Kabupaten Bangka Sepradi yang bersumber dari rri.co.id. Gerakan 5M adalah cara efektif memutus rantai perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti membawa virus dengue, penyebab demam berdarah dengue atau DBD. Langkah-langkah konkret pencegahan penyakit demam berdarah dengue adalah pertama menguras, bersihkan dan sikat dinding tempat penampungan air seperti bak mandi atau toren secara rutin agar teluk nyamuk tidak menempel. Kedua, menutup pastikan semua wadah penyimpanan air tertutup rapat untuk mencegah nyamuk masuk dan bertelur. Lanjut, langkah terakhir atau kelima gerakan 5M adalah mengganti air. Ganti air secara berkala pada wadah seperti vas bunga atau tempat minum hewan peliharaan. Untuk itu lebih lanjut, Boy mengharapkan warga untuk lebih memperhatikan kebersihan lingkungan. Hal itu sangat penting dilakukan mengingat masih tingginya kasus demam berdarah dengue atau DBD. Diungkap Boyandra, hingga pekan ke-26 tahun 2026 ini jumlah penderita DBD di Kabupaten Bangka berjumlah 113 orang. Tentu hal ini patut menjadi perhatian semua pihak. Sementara warga Blinyu, Akbar menyampaikan jika masih banyak warga yang membutuhkan edukasi bagaimana mencegah DBD. Menurut kesadaran dan kepedulian sebagai warga terhadap kebersihan lingkungan masih sangat rendah. Sekian kabar Bangka Belitung kita di Jepat Sore Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore Pradio. Dan dapat Anda baca di situs resmi kami melalui rri.co.id Pradio.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, eh?
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, aolah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka ne. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome,
0: meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
5: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek.

0: Bud, jangan lupa baju tuh diangkat.
1: Ayo lah, Bay.
0: Oh, Mut, baju tuh oh, diangkat. Lah gelap nih.
1: Weh, Bay. Ao. Jut bener kan ini, Gih? Macam lah diri nang ruceh, minta ampun. Ao, tenang, Bay, pokoknya.
0: Di pada orang, penegih kalah pun. Kuna tidur.
1: Ya Allah, OMG hello, bajuku basah gale, ya Allah cuman ini, kering gida, pekak gue udah nyiji lagi, adai pecah-pecah repak gale isi nih, aduh gimana ini aduh.
0: Hah, apa yang kepada tadi, katanya juwet, nilah hasil lapun tukil, dijuwet dia kagi lah ngayau kemana-mana, entah apa pikir, jangan begaduh, kok gawe lah nih baju.

Selamat sore Spradi sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sorenya Spradi O, kali ini dari Sungai Liat di Bacekeku Iren, bersumber dari rri.co.id. Sebanyak 450 peserta mengikuti Bayangkara Run 80 tahun 2026, kategori 10K dan 5K Sabtu 13 Juni 2026, kegiatan menempuh rute jalan utama kota Sungai Liat dengan titik start dan finish di depan TK Pertiwi. Kapolres Bangka AKBP Dedi Dwitia Putra menyampaikan, kegiatan Bayangkara Run tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kebugaran masyarakat, tetapi juga sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Ia juga mengapresiasi seluruh panitia dan peserta yang telah berpartisipasi serta mendukung terselenggara kegiatan tersebut. Salah satu peserta, Andri, menyampaikan apresiasi atas digelar Bayangkara Run 80 tahun 2026 nih. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 5 sore Nesep Radio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 malam kelas Pradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi kami di rri.co.id. Sepradio.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawat nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan kok.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan no. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan no. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udik kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.
0: RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: mengunjungi wilayah utara Pulau Bangka, yakni Belinyu. Belinyu merupakan kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka dan merupakan daerah pesisir yang langsung berhubungan dengan laut, di mana sebelah utara terdapat Laut Natuna dan bagian barat Teluk Kelabat. Sementara sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kecamatan Riau Silip. Selain terkenal dengan penghasil timah dan wisata pantainya, Belinyu juga banyak tempat sejarah yang saat ini masuk sebagai cagar budaya daerah Kabupaten Bangka, salah satunya Benteng Kuto Panji. Tidak hanya Benteng Kuto Panji, nama Kuto Panji juga dinobatkan sebagai salah satu nama daerah, yakni kelurahan yang berada di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Kuto Panji merupakan salah satu pecinan di Pulau Bangka. Bagaimana sejarah berdirinya Benteng Kuto Panji tersebut? Berikut kisahnya yang tersimpan dengan apik tertulis di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka dan menjadi pemahaman betul di kalangan budayawan di Kepulauan Bangka Belitung. Benteng Bongkap atau yang dikenal masyarakat Belinyu adalah Benteng Kuto Panji. Didirikan oleh seorang pelarian Tiongkok bernama Bong Hyung Fu lebih dari 4 abad silam. Benteng Bongkap terletak di Kampung Kusam, Kelurahan Kuto Panji, sekitar 2 km dari pusat kota Belinyu. Tepatnya berdekatan dengan bangunan baru yaitu SMK Yapenkos Belinyu. Asal-muasal keberadaan benteng ini, berikut secara umumnya diceritakan budayawan Ahmad Elvian.
1: Ada beberapa panglima angin yang terkenal di Pulau Bangka, misalnya Raden Ja'far, kemudian Cek Long Daud, kemudian Demang Minyak. Itu adalah panglima-panglima angin yang menjaga benteng-benteng yang didirikan oleh Tumenggung atas izin Sultan Kesultanan Palembang Ahmad Najamuddin I Adikusumo untuk menjaga parit-parit penambangan timah ataupun pangkal-pangkal penambangan timah yang ada di Pulau Bangka dari perampokan ya bajak laut ataupun Zee Rover. Nah, atas inisiatif dari Tumenggung di Tamenggala juga diupayakan pendirian gudang dan benteng itu diserahkan kepada seorang Cina bernama Ikoh yang tinggal di wilayah Rambat. Ikoh juga mendirikan gudang ya di Biat, Bunut, Bendul dan Rambat. Di samping dia mendirikan benteng di Kota Panji, Belinyu.
0: Sebagai salah satu pecinan di Pulau Bangka, Belinyu khususnya Kota Panji mendominasi warga Cina Bangka. Berikut kembali penjelasan Ahmad Elvian.
1: Daerah distrik Belinyu ya itu merupakan wilayah perkampungan masyarakat Cina yang besar. Terdapat sekitar 25 kampung di distrik Belinyu ya, terdiri dari dua under distrik yaitu under distrik Belinyu dan under distrik Panji Seka. Dari distrik Belinyu tersebut kita ketahui ya dalam statistik Vernalize ya ataupun tabel statistik yang dibuat oleh Dr. Franz Epp pada tahun 1848, kita mengetahui bahwa penduduk distrik Belinyu itu terdiri dari 25 kampung, terdiri dari 1.925 orang pribumi Bangka, kemudian 686 orang Melayu, dan cukup banyak ya, terdiri dari 2.270 orang Cina, dengan total seluruh penduduknya sekitar 4.384 orang. Nah, di dalam catatan Franz Epp itu ada yang menarik ya, terdapat sekitar 40 orang yang dipekerjakan untuk menangani benteng ya, benteng Kuto Panji di kawasan Belinyu.
0: Kuto Panji saat ini masih menjadi aset berharga milik pemerintah Kabupaten Bangka untuk tetap dilestarikan dan dapat dikenal generasi penerus. Untuk kelestariannya, pemerintah daerah sudah memasukkan dalam daftar warisan budaya benda dan sudah menginformasikan atau mengusulkan ke tingkat nasional bahwa warisan Kuto Panji merupakan cagar budaya yang harus dirawat dan dilestarikan. mengingat sejarah warisan budaya khususnya benteng Kuto Panji zaman dahulu sangat menonjol di Kecamatan Belinyu sebagai bentuk perjuangan di masa penjajahan Belanda, khususnya yang masuk di Kabupaten Bangka. Berikut dikatakan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, Arman Agus.
2: Alhamdulillah, di sana melihat di depan prasasti Kota Panji tersebut, khususnya ada tambak kolam pemancingan yang cukup bagus, saya lihat, kemudian tempat peristirahatan, namun kita belum mendukung, ya, pemerintah belum sepenuhnya memfasilitasi terhadap pembangunan objek-objek wisata yang ada di Kota Panji. Memang belum sebenarnya. Seperti contoh, kita seharusnya dengan situasi benteng tersebut tentu membuat tempat duduk, kemudian tapi alhamdulillah WC, WCK semuanya ada semua. Namun kita ke depan berharap melalui APBD Kabupaten Bangka untuk memberi bantuan dan menambah sarana-prasarana terhadap situs atau yang ada pun di benteng Kota Panji tersebut.
0: Untuk menggaungkan dan mempromosikan cagar budaya benteng Kuto Panji kepada masyarakat, baik lokal maupun wisatawan domestik. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah Kabupaten Bangka melalui program Goes-nya pun mengunjungi benteng Kuto Panji.
2: Pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Bangka, bahwa kita ada, ya, wisata sejarah yang ada di Kecamatan Belinyu, khususnya prasasti Kota Panji. Ya, jadi kepada masyarakat Kabupaten Bangka yang belum tahu di mana tempatnya, silakan datang. Mudah, jalan transportasi sudah dibangun oleh pemerintah daerah, transportasinya aspal mulus sampai ke tempat tujuan. Kemudian sarana prasarana yang ada di Kota Panji masih asli, ya, mari original. Terus mau melihat daripada prestasi Kota Panji tersebut, silakan datang ke Belinyu Kota Panji. Dan kami berharap untuk generasi penerus selanjutnya bahwa tahu bahwa di Kabupaten Bangka, di Kecamatan Belinyu ada wisata sejarah yang religius, yaitu prasasti Kota Panji yang ada di Belinyu.
0: Pada benteng Kuto Panji juga terdapat cerita yang masih misteri keberadaannya. Diyakini menyimpan harta karun yang tak ternilai harganya. Reruntuhan benteng ini juga dikenal sangat angker dan keramat. Namun yang pasti, dimanapun kita berada, tidak boleh berlaku sombong. Dan salah satunya benteng Kuto Panji ini adalah benda cagar budaya yang harus tetap lestari, khususnya bagi masyarakat Belinyu Kabupaten Bangka.

0: teror kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, yuk. Aduh, bengis saya bi Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sibuk saya ge Rom.
0: Sibuk tahap apa ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Ku ni kan sibuk Mai. Tapi mang kain ku tu tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
0: Anok Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan tau kan kain Rom. Tapi klien Rom, bukan oh, kain Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok nih Rom. Ngenyape saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek de tertinggung ngomong. Mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng leteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh, kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom, lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au oh, nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo iyalah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom. Tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak berom. Nue ke sensetep pok nih Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayu nyala pok nih Mai. Wew.
1: Rom.
0: Apa Mai?
1: Ada orang gila Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia belum tahu kayak kita Mai.
1: Ya Rom.
0: Oh. Mai. Mai dia nengok kita Mai. Lah dekat Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai.
2: Rom, kok ngeri Mai.
0: Anakku. Oh, mata ilah Mai. Mai dia nengok kita Mai.
1: Aduh.
0: Nyangka kanan apa gila Mai kamu.

0: Kapan tah?
1: Lurut! Lurut ini cerah!
0: Mati lagi lo kecer mulai main!
2: Ya Allah!
1: Parah-parah!
0: Ya! Jangan mati lo!
1: Ya ini nah! Nah ini! Ini anak-anak ngomong!
0: Enggak! Mati lah Mike! Lagi teh main! Mati lah Mike! Udah kawa Mike!
1: Kita pulang nak.
0: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai lari mai, lari mai. Mai lari mai, cepat mai.
1: Yuna.
0: Ah, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batu mai. Mati lama aku lari mai. Oh, dah cakap ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom?
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap begitu mai.
3: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah mai mai, letek ku mai, aduh mai, petman mai,
1: letek Rom Rom.
3: Oh.
1: Kemarin dosa asu.
3: Aduh,
1: dipeluntang ru es dikejar bayi.
3: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Langgapi buli, mai gara-gara ku mai. Mati
1: pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek toh. Sampai kek nyangka dia kek ngusik kita mai. Letih ku mai.
1: Yalah, ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes pok Rom.
0: Hah? Apa kena mai? Kani mai. Kapikirku di banuto mai apa cak kempes. Nimang mang kada mai. We mulut au.
1: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kan mang enggak kayak renggile di Rom. Tapi ini Rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi yang kira mang itu
1: kan nyakire po anak ah. Tapi mirip imang Rom pok kayaknya.
0: Ada ki adehnya men. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju ya. Cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile Rom. Mun pok orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Orang gile yang macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Bik mayok mulut kane mayok. Kerialah dia dicabi mai. Tapi kawah aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
1: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan dak ape pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
1: Kena po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku nek gile teh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya be ku ne Rom. Aduh ya.
0: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Takku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
1: Oh nian, saya Rom undang-undang ya Rom.
0: Oh.
1: Tahu undang-undang nak Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
0: Oh. Adalah aku tahu lah bentuk mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom?
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh.
0: Si kok deng P mai, dia banyak dah.
1: Oh lah pun eh.
0: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pacak sembuh mana diubat, Rom.
3: Nah, lapon. Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gilum sak perut Mai, yuk. Hah, ngeri ku Mai.
1: Sak perut cemananya, Rom.
3: Kayaknya ningok tadi tuh. Hah.
1: Tak banyak macam saya orang gile ini, Rom. Ada yang
3: lah ngapain boleh kita bawa tuh Mai?
1: Apalah, ada yang sensor mas saya orang gile, banyak yang sensor, Rom.
3: Iya
1: laku yang paling parah, Rom. Oh lah pona, baseng pok lah, Rom. Asa pok gede ikut gile, kelar, Rom.
3: Oh iyalah, makin hari makin gile, Mai.

0: Oh, Dek. Tolong ambil baju kita di mesin cuci tuh, Dek.
1: Siap, Mak. Wih, banyak ge baju, aneh.
0: Oh, bena mege lah cucian seminggu, penuh deh.
1: Oh, Mak.
0: Oh, ya, Pe.
1: Pon kita nyuci baju, ayo kemana ini akhir, eh?
0: Oknya ke selokan, udah ke sungai, akhirnya jatuh ke laut, Dek.
1: Oh, berarti sabun lah ikut ke laut, Bima.
0: Oh, lah, Be. Tapi, Mage?
1: Serat baju aja ikut, Mak.
0: Hah? Apa Uli maksudkan nih, Dek?
1: Oma,
0: oi.
1: Pon macam ya, serat baju dari cucian kita tuh dimakan ke ikan. Kesian, ma, ikan, ma. Udah ya, kita pulinya makan ikan, ya. Mulai sekarang, nyuci ya, jangan sampai ngirim baju ke laut lagi, ma.
0: Mekak, ya, Dek. Aok puli, ok. Laut tuh kan rumah ikan. Bukan tempat laundry, ya, Dek, ok. Pacak puli, kan. Pinter imang, kan, nih, Dek.
2: Benar, penelitian menemukan mikroplastik di kedalaman laut Indonesia. Dan sekitar 90% berasal dari serat tekstil sintetis. Jaga laut Indonesia dari mikroplastik demi laut bersih kayak makanan yang sehat.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Oi, Super Adi. Bencana kadang datang dak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, kayak dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat kayak air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi kayak aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kayak saling bantu. Ingat, men kita siap kayak waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yuk, Supradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jagi diri kita kayak keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

وارجعون.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Bangka Belitung seakan tidak pernah kehabisan tempat menarik untuk dikunjungi. Bukan hanya pantai yang menjadi daya tarik wisatawan mengunjungi bumi serumpun sebalai ini, tetapi beberapa wilayah perbukitan turut menambah daftar panjang destinasi wisata di daerah ini. Salah satunya adalah Pagoda Nusantara yang terletak di Bukit Naga Kumala, Desa Rebo, Kabupaten Bangka. Pagoda Nusantara dapat ditempuh sekitar 60 menit dari ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Bertolak dari Pangkal Pinang ke Sungai Liat, sekitar 40 menit kemudian, kita akan menemukan Simpang Tiga Rebo, lalu belok ke kanan, masuk ke Jalan Patimura, Desa Rebo. Sesampainya di sana, jangan takut tersesat, karena jalan masuk Pagoda Nusantara tertulis jelas di sisi kiri jalan utama desa. Dari sana kita perlu usaha untuk sampai ke lokasi ini karena harus melewati jalan tanah berbatu serta menanjak. Namun semua usaha kita akan terbayar setelah memasuki gerbang komplek Pagoda Nusantara karena pengunjung disuguhkan oleh keindahan arsitektur Tiongkok berupa gerbang klasik lengkap dengan patung singa yang seakan menjadi penjaga setia gerbang tersebut. Jalan tanah bebatuan dan berdebu serta rimbunnya pepohonan khas kawasan perbukitan ternyata tidak sepenuhnya mampu menyembunyikan keindahan Pagoda Nusantara dari pecinta traveling. Bangunan yang identik dengan kebudayaan Tiongkok ini nyatanya menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan, baik yang bertujuan bersembahyang maupun sekedar menikmati keindahan alam serta karya arsitektur yang bernuansa oriental. Di mana bahan bangunannya pun sengaja didatangkan langsung dari negeri tirai bambu guna memperindah tiap detail sudut pagoda. Pagoda Nusantara dibangun menjulang tinggi dan langsung menghadap ke arah laut dan berdiri kokoh di atas pondasi batu granit raksasa alami. Di seputaran bangunan dihiasi juga dengan taman-taman kecil yang menambah asri suasana berbaur dengan sejuknya hembusan angin perbukitan. Bunyi lonceng angin yang banyak bergelantungan di atap pagoda seakan mengisi keheningan. Kemudian untuk mengetahui keunikan dari bangunan yang bergaya Tiongkok dan bertingkat tujuh ini, kami pun menemui David Siga, selaku pengurus Pagoda Nusantara.
2: Alasan dibangun tujuh tingkat ini karena di negeri asalnya di Tiongkok sana ini sebagai bukan tempat ibadah sebenarnya, ini rumah singgah. Rumah singgah ini di negeri sana itu bermacam-macam juga seperti di Indonesia, bermacam-macam agama, ya aliran kepercayaan. Jadi dibuat tujuh tingkat ini untuk jadi masing-masing agama itu, masing-masing kepercayaan itu bisa beribadah di tingkat-tingkat tertentu misalnya. Ya tingkat I1 atau tingkat 2, jadi tidak dicampur aduk ini sebagai rumah sehingga jadi keanekaragaman tuh nampak gitu.
1: Selain memiliki bangunan bertingkat tujuh yang unik, Pagoda Nusantara ternyata memiliki spot pemandangan yang luar biasa indah jika kita melihat dari atas ketinggian bukit.
2: Di sebelah timur kita bisa melihat Laut Cina Selatan. Di sebelah barat kita bisa melihat Sungai Liat, Kota Sungai Liat. Terus di sebelah utara kita bisa melihat Pangkal Pinang, Jembatan Masnya, kalau malam hari kotanya gitu.
1: Dengan keindahan pemandangan yang dimiliki Pagoda Nusantara, tak salah jika banyak mengundang wisatawan untuk datang ke tempat ini.
2: Hari-hari libur, hari-hari pada hari libur Sabtu kalau hari biasanya, kalau hari liburnya hari Minggu aja, kalau hari-hari libur hari-hari besar libur ramai. Wisatawan lokal ada, wisatawan di luar Bangka ada, mereka mancanegara juga ada. Siapa saja ingin hadir boleh. Terus siapa saja mau naik ke atas pagoda juga bisa, tidak di semua apa namanya, misalnya bebek agama apapun bisa gitu. Tidak ditutup kemungkinan ya. Sebab pada dasarnya pagoda ini adalah tempat singgah kalau di negeri asalnya, di negeri Tiongkok sana.
1: Bangunan yang juga berfungsi sebagai tempat peribadatan umat Konghucu dan Buddha ini ternyata banyak dikunjungi masyarakat umum. Salah satunya seperti Wendy, wisatawan asal Bandung yang kami temui ketika sedang berada di Pagoda Nusantara.
3: Nama saya Wendy, saya dari Bandung. Saya kesini jalan-jalan, refreshing sama keluarga. Kebetulan di sini juga ada keluarga ya, keluarga kerabat dekat. Jadi untuk memanfaatkan cuti saya, jadi saya kesinilah dengan keluarga.
1: Dirinya pun menceritakan tentang keindahan pemandangan dan pengalaman pertamanya ketika menaiki jalan menuju Pagoda Nusantara yang cukup menantang.
3: Luar biasa ngeri. Saya bahkan gimana ini naiknya ke sana? Katanya memang ada transport juga. Jadi kita ada ojek juga. Cuman saya memilih jalan kaki saja sama keluarga tuh sambil menikmati pemandangan, sambil olahraga juga. Jadi kalau naik untuk naik kendaraan motor ataupun mobil rasanya kurang. Jadi agak-agak ngeri.
1: Wisatawan yang satu ini mengaku senang dan ingin kembali berkunjung ke Pagoda Nusantara yang ia ketahui dari hasil searching di internet ketika sedang mencari destinasi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan tidak lupa, dirinya pun mengabadikan momen liburannya itu dengan berswafoto bersama keluarga.
3: Ya pastilah, di sini memang sangat keren dan saya memang tertarik untuk kesini lagi bersama teman-teman nantinya, pastinya mengajak kawan-kawan di sana untuk bisa pergi ke Pagoda Nusantara ini. Jadi pusat wisata di sini mungkin bisa lebih berkembang lagi dan bisa saya share ke kawan-kawan di sana bisa main di sini. Kalau untuk Pagoda Nusantara sendiri, saya sih searching-searching di internet ya, melihat-lihat pusat wisata atau wisata-wisata yang ada di Indonesia. Terutama saya searching waktu itu melihat di Bangka Belitung, pusat wisatanya ada berbagai macam ya, ada berbagai macam, dan salah satunya ya inilah Pagoda Nusantara. Wah, kayak saya pikir rasanya cukup menarik di sini pagoda karena di atas bukit, kemudian view-nya sangat indah lah, bisa melihat langsung pemandangan keindahan yang alam yang luas dari atas ini langsung. Pastilah selfie-selfie sama keluarga, sama kawan di sana, selfie-selfie terus. Kemudian juga foto keluarga di sana, kemudian foto sama penjaga di sana. Terus banyak nanya-nanya juga bagaimana mengenai keadaan dan juga sejarah di sana gitu sama penjaganya.
1: Tidak berbeda jauh dengan wisatawan asal Bandung, salah satu wisatawan lokal dari Kabupaten Bangka, Sela, mengaku tidak pernah bosan dan sudah berkali-kali berkunjung ke tempat ini bersama keluarganya.
4: Ini adalah kunjungan saya yang kelima ke Pagoda Nusantara. Jadi saya suka datang ke sini karena tempatnya bagus, tempatnya sejuk, tempatnya nyaman. Walaupun ketika datang itu cukup menyeramkan karena jalannya yang curam dan seram, tetapi ketika sudah sampai di sana itu terbayarkan rasanya karena tempat wisata religinya dikatakan bagus untuk Bangka Belitung.

0: Itulah tadi beberapa pengakuan wisatawan yang kagum atas keindahan bangunan dan pemandangan di sekeliling Pagoda Nusantara. Di balik itu semua, peran serta dari seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk kemajuan pariwisata di daerah ini, seperti yang diungkapkan David Siga, selaku pengurus Pagoda Nusantara.
1: Harapannya, saya berharap supaya didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Didukung sepenuhnya oleh pemerintah, diberi akses untuk jalan, terus diberi akses juga untuk pendanaan bagi yang mau yang mau membantu kita dari pemerintah. Tolong bisa membantu kita mendatangkan sponsor lah, kira-kira begitu. Yang belum jalan, yang belum jalan, ya sudah lama sekali, Sebabnya terkendala hutan kawasan.
0: Lalu, untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan pariwisata Pagoda Nusantara, kami pun menanyakan hal ini kepada Kades Desa Rebo, Fendi, yang turut memandu kami ketika berkunjung ke pagoda ini.
2: Karena ini yayasan, paling kami ada rencana kerjasama dengan Bumdes Desa Rebo untuk mungkin terkait pengelolaan yang ada di sini, di pagoda ini. Untuk dukungan dari kami tahun ini, dari pemerintah, jalan pagoda akan diaspal. Kalau panjangnya kita belum tahu, kepastian dari PU. Kami desa sudah mengajukan untuk pengaspalan jalan dan juga yang terkait status lahan di daerah tersebut, dengan kawasan hutan produksi, kami sudah mengajukan, tahun kemarin kami mengajukan TORA, termasuk masuk yang jalan tersebut supaya dibebaskan sehingga jalan itu bisa diaspal oleh pemerintah.

dan keindahan yang ada di Pagoda Nusantara merupakan salah satu kekayaan pariwisata yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melestarikannya, dibutuhkan peran dari seluruh pihak agar kekayaan budaya dan pariwisata yang beraneka ragam di daerah ini

0: Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Bak, bak, oh bak, lihatlah bak, mekak tuntun yang hijut. Enggak banget. Bak ge kira Hah, apaulah yang dipakai di atas kepala toh. Nengok ngegedak renyek bak, cuma mangamang, cuma orang tua. Seupaya.
1: Ano tuh namanya. Ay, apa ge namanya tuh. Duh, lah di ujung lidah.
2: Mbak, Mut, kenalkan, nih calon lakiku.
3: Ojan, maaf pok, ku tadi denger pun amang ke Mut, ngomong gayaku cem ke amang-amang, cem ke orang tuwe. Nih, ku jelaskan o, yang ku pakai di atas kepala ini, namanya Sungko Resam, kerajinan khas Urang Bangka.
2: Ao, Mbak, Mut, ini kopia atau peci khas Bangka yang biasa orang laki pakai. Justru anak muda cembebeb kune harus gebe sebagai bukti kecintaan kita, ndak cuma cinta kekku.
0: Tapi bener bayok, maka itu kek jadi style pok jan. Ih, bakku gedak suah makai ya.
1: Bukan apa mood bakda suah makai ya. Macam mana nak makai, men mesai sungkuk resam gebak dak punye.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Not, lah kenyang perut nih, jam reperi nih.
2: Lah jam 7 malam.
1: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyahal.

Selamat malam Spradi, sahabat budaya, kabar Bangka. Berhitung kita di jam 7 malam nih Spradio. Kali ini dari Kabupaten Bangka, dibaca kayak kembali Iren Spradio, bersumber dari rri.co.id. Seorang jemaah haji asal desa Balon Ijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka meninggal dunia pada Jumat malam 12 Juni 2026. Jemaah tersebut sempat mengalami gangguan kesehatan di asrama haji provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Jemaah bernama Zuraidah binti Separ sebelumnya mengeluhkan kondisi kesehatan yang menurun dan mengalami muntah-muntah saat berada di asrama haji. Petugas Haji Bangka Belitung yang juga pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bangka, Giapul Prabungga ngomong, Zuraidah sempat mendapatkan penanganan medis di klinik yang berada di lingkungan asrama haji. Namun setelah tiba di rumah sakit, Zuraidah dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis sekitar pukul 22.

tradisi Nusantara.

0: Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman

0: Baca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan. Kawan ko galenya, awas kan nak oh.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ade kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang ne.
1: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah guys. Wah, udah kok guys. Keren G RRI, ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti nih.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Taber merupakan tarian upacara adat atau ritual tolak bala. Kata taber sama artinya dengan menabur atau menyebarkan. Taber dalam bahasa Melayu Bangka berarti menawar atau menghilangkan pengaruh jahat yang ditimbulkan oleh manusia, alam, binatang, atau tumbuh-tumbuhan. Atau bisa disebut juga ritual tolak bala. Ritual ini biasanya dipimpin oleh dukun atau pawang.
1: Taber sendiri itu bermakna sebuah acara ritual dengan maksud tertentu.

ada beberapa jenis, antara lain tabur laut, yaitu kegiatan mengusir roh jahat di laut yang dilakukan oleh para nelayan di daerah pesisir. Lalu tabur darat, yaitu kegiatan menabur yang dilakukan dalam upaya mengusir roh jahat di daerah ladang, hutan, dan bagi para peladang atau mereka yang akan membuka hutan.

Ada pun beberapa bahan untuk membuat tepung ritual taber, yaitu beras 25 kg, beras ketan 1 kg, gandum 1 kg, ayam 1 ekor, telur ayam 1 butir, pisang 1 sisir, kemenyan, lilin 1 batang, daun kermuang, daun belubus, dan daun kernus. Bahan-bahan tadi dicampur dan ditumbuk menjadi tepung taber.

0: Kalau tari taber pesake beume ini tidak semua sih denger, tapi kalau tari taber tuh yang ku tahu memang asli daerah Bangka. Biasanya tari itu dibawakan secara berkelompok. Dan yang ku tahu kayak ngusir roh-roh jahat, lah tuh yang ku tahu.
1: Kalau menurutku taber tuh setauku tarian. Nah, ada tari taber darat, tari taber laut. Tapi menpesa ke ume nih, kurang tahu ku. Tapi kayak berkaitan kayak rumah kali, oh.
2: Tari taber pesake bu ume atau tari taber pesake berume adalah tarian yang menceritakan tentang kebiasaan masyarakat Mapur atau Sukulum yang melakukan ritual sebelum mereka melakukan berladang atau menanam padi beras darat atau bisa disebut padi beras merah. Ari Darmansyah selaku praktisi seni menyampaikan bahwa ada beberapa barang yang harus diritualkan.

dengan mengumpulkan barang-barang berladang seperti parang, kedi, cangkul, kapak, itu diritualkan atau diberi makan dulu, menempelkan nasi, lauk pauk kepada properti tersebut, kepada parang ditempelkan, dipoles ke parang, dipoles ke kapak, dipoles ke cangkul, terus memakai mantra-mantra atau baca-bacaan, tujuannya agar di saat peralatan tersebut seperti parang, kapak dan sebagainya tadi digunakan untuk membuka ladang, mereka tidak meminta darah atau tidak melukai orang yang memakai barang tersebut.

tarian ini digarap selama 3 bulan dan melakukan observasi serta izin ketua adat suku Mapur Air Abi, yaitu Mang Edoy. Tarian ini juga sering disimulasikan dalam acara Nguju Jerami di Kampung Pejam. Sahabat budaya, selaku generasi penerus, tentunya kita tidak boleh melupakan warisan nenek moyang kita. Ada baiknya kita jaga dan lestarikan kebudayaan kita yang masih ada sampai saat ini agar tidak hilang tergerus oleh zaman.

0: Atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape ge mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe, inden dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
1: Mese ge. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Adi masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok nama tuku yang ade ge makin teberacai di lea.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Ya, bilang baiklah di dompet, pok. Ya, sakit ada duit lagi.
2: Men ya, pok, udah usah, no, mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimana malam, nih, Rom, mah?
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama ya gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah. Nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh dosa ngebut tiga. Nah nela dia auk mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rebok keriting dak Rom.
2: Dek kawah kuna yang model tuh mai. Kuna macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini denglah Rom.
2: Oh awak lah pon. Oh mai. Palaku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom. Chicken ge pok dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh ayam. Jadi mencikin seteak nih artinya kalau kondeng. Chicken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, po chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh nak iya mayo, po jen kuat-kuat iga mai, ko malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Ko masan sampe ke po bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah matik, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah tayo kekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
2: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman gak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, aku mang Mai, ketiak ayam nih, Mai.
1: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal, dikena minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
1: Pening pala ku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
2: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
1: Payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
2: Yo Patman, jangan kayak lama aja.

0: Wah, wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT, ini Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar. Apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air, itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Yah, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi, ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya, Pak RT. Hati-hati di jalan, ya, Pak.
0: Iya, Pak, mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.
3: FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Sapradi sahabat budaya, hingga di sini Iren nganti Kak Sapradi. Nih, dak terasa lah jam 8 Sapradi. Hari ini hari Sabtu Sapradi. Selamat bermalam Minggu untuk Kak Sapradi tanggal 13 Juni. Dak terasa lah tanggal 13 Juni Sapradi 2006 Sapradi. Akhir kata Iren pamit undur diri dari ruang dengar perempat hari ini Sapradi. Akhir-akhir mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dikanti ke kawan kami yang lain ada yang agak nganti Kak Sapradi dari jam 8 malam hingga jam 24 waktu Indonesia Barat Sapradi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

peka hidupku nih macam nila selamaya. Sebatang kara, dak berkanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumong. Hanya sekeling yang ngantiku tiap hari. Asih bosan hidup nak nih. Mencari ge, asih percuma.

0: Bangun bujang ganteng.
1: Ademnya Cikar.
2: Wow, Indi Putri. Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan eh?
0: Sapeku tidak penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
2: Batang nibung? Nak mana wujud eh?
1: Ku dek tahu Mia.
2: Udah ya? Ke apa?
3: Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alung jadi bini. Men urang rumah indi bidadari dak renyek kuki dari hutan eh. Batang nibung, cemane lauk batang? Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mana batang ge? Udah tahu. Sampai tahu ketemu orang, kelak pacak bertanya.

Sikap mana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meniku tahu bayi. Ampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish. Kek gile ku becari kek batang nibung nih. Hari lah siang. Perut lah lapar. Yang dicari lemah dia lah. Sudahlah, alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ada orang dak? Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngape nek ningok ku cegak nak tu?
1: Dek ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek ni dek kek bertemu kek sapelah di hutan ni. Ade ape jang? Ade perlu ape kak ke hutan ni?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko bujang limpu nek. Ku keseset di hutan ni. Mane lapar kek aus. Maksudku nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Makasih, Nek O.
1: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang O. Hutan ni lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tu. Tu artinya kane orangnya baik, Jang.
0: Kayak apa, Nek, masang pagar gaib tu di sekeliling pondok Nek-Nek? Nek, berlindung dari siapa?
1: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan ni. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat ni, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan ni, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Sebuah keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kau lihat nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lama berlalu, Jang.
0: Oh, ku paham. Ngapa akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanunok, Nek.
1: Awok, Jang. Nak itulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.
0: Nek, Nek, ku dapat rusak. Masa lalu, oh.
1: Weh, rejeki nomplok kok, Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapa sekiling ngonggong nih? Dak biasa aja macem nih. Bentar nih, O, ku perelu. Keling! Keling! Ngapa kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lah nuwe lah katingo, mencadin apa? Eh, batang apa nih? Nuwe tinggi ya, lah kayak nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya, duri ya hidup aku. Ngenakot. Yo keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah ya pulang. Ngapain kamu muter-muter dak keronjata nak nih, Nek Ling? Kayak ada yang aneh kayak batang nih.
1: Oh, coba Jang, ketebang batang nih, Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Nuwe ane, ge aben kayune ditebeng. Kapako malah yang patah ne.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang ne jang. Da begeming apelah batang ne.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tu? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang ni namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Aok jang, batang tu namanya nibung. Cuma batang nibung ni istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tu dalam serumpun inde bambu tu. Tapi dia ni hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenarnya lah lame ku nyari batang nibung ni lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan ni. Dak nyangka rupa ya, nibung ada dekat pondok nek ni lah.
1: Ku yakin ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk jang. Nek coba sama dilu. Ika gilah ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok nek.
2: Nek Usang melakukan semedi dan akhirnya ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual neratap dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: batang ne. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Aok ne. Lah ne, tinggal yang paling bawah ni lah yang belum. Ku tebeng lu ne ok. Kayak ada suara bayi, Nek, dalam batang yang lem kuputong, Nek. Hah? Aok, bayi. Nek, bayi, Nek, bayi. Tapi, ngapa, je, dari umbut nibung, Nek?
0: Aideng lah, Jang. Sini, kupacak ngerawat bayi, ya, Nek.
2: Akhirnya, bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang. Layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa?
1: Maaf. Siapa?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok moge ka. Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar, yang dibuatnya di pinggir sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Ko kesini nek bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambik dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapik apa macam to?
5: Yang, gak usah deket lo. Ye lagi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji gak ngenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih, Tok?
5: Nak nih bayi, kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ika seimbang. Ko berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah, Tok.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawanku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantangku nih? Belum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku tidak peduli. Ko siap mati demi Nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah. Nang lawan uli udah ha.
1: Ciat. Menyingkir ke atas tue. Cia!
4: Kurang ajar kau. Sian! Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dead. Santai bayi pun. Biarlah aku ajak main-main bayi dulu.
3: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia keka.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
3: Tuhlah dia, duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha, nyaman ndak kah?
4: Ngape? Aduh, ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibung.

0: Aduh, apa ge mai? Gini ngangguk ku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak ke mana, Es?
0: Penen palak ku ne, mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, gini, ne. Mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

RRI Perompong Sungai Lian, Sarang Budaya Bangka Belitung. Selamat malam, saya Pradi Semuena. Di kesempatan saat ini ada Ega Ngantika untuk Etnis Nusantara di Serumpun Sebala yang tentunya akan menghadirkan sajian lagu-lagu dari Bangka Belitung sampai kelak di jam 10. Lanjut lagi ya untuk kebersamaan kita di Tangtut. Yang pasti untuk malam hari ini mungkin tengah menikmati kebersamaan ke keluarga tercinta ya. Ada yang jalan-jalan malam menikmati malam yang indah, atau mungkin saat ini di Sungai Lian tengah datang ke Bazar UMKM nih ya. Ya mungkin tengah ramai-ramai juga Freddy. Ya sama menikmati malam minggu ini, semoga kebersamaan keluarga tercinta kayak seperadik-seperadik lainnya tetap harmonis dan juga semakin awet gitu ya, kayak kawan, kayak pasangan, kayak orang tua, kayak saudara, kayak seperadik, semuanya pokok ya walaupun kayak nganti di malam hari ini Predi, biar tambah seru malam minggu kita. Yuk kembali sajian lagu-lagu hiburan dari Bangka Belitung kami hadirkan di Serumpun Sebalai.

0: 2, 1.
1: Mai, kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Asik, kok. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi, cuman Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih, Mai.
2: Oh, nian Rom. Pok, nih, sibuk saya ge, Rom.
1: Sibuk apa, ge?
2: Tah gawi, ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
1: Kok nih kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak, nih, Mai.
2: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
1: Anok, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
2: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
1: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
2: Ah, beseng, Pok, lah, Rom. Leteh madah kayak Pok, nih, Rom. Ngenyape saya deng, Rom.
1: Deng, Mai. Yang kagedek dia tertinggumong. Mana ada bahasa bangka ngenyape? Yang ada geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kari, Mai.
2: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
1: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kari, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
2: Aduh, ipok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng kalah Rom. Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
1: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
2: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
1: Indepok ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng geng intil, saya kumai kemana-mana geng ikut dijubur kau di mai.
2: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku Pok Rom.
1: Oh, jadi selama ini kau berkawan keku, hanya nak minta traktir keku, Mayo.
2: Dak lah Rom, dak berom, nuwe ke sensetep Pok Nero.
1: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuknya lah Pok Nero Mai. Wow. Apa, Mai?
2: Ada orang gila ya, Rom.
1: Mana?
2: Matat lah, Rom.
1: Wah, matai lah, Mai. Mana, Mai? Kita agak pelan-pelan, Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tau kayak kita, Mai.
2: Tuhan, ya, Rom.
1: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita, Mai. Lah dekat, Mai.
0: Orang ambil anakku.
1: Mai.
0: Rom, kok ngeri, Mai?
1: Ngeri, Mai.

0: matilah mic lagi teh mic, matilah mic. Udah kau mah.
1: Ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari cepat mai. Yuna. Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batang mai. Mati lama aku lari mai. Udah cepat mau lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada dak mai.
1: Rom. Kok dak tahu dak Rom?
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom. Nyanya seketok kayak nyari anak. Oh imang kok ane putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ane kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ane mai. Pok ane mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ningeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap kita mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah. Sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam nih.

0: Kemarin diusik asu, dipeluntang ruas, dikejar baye.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh larom.
1: Langgap peduli, mai gara-gara ku mai.
0: Mata pok lah, laku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu baye. Ni dek malah diceleng puli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek tu. Sampai kek nyangka dek kek ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin dek kok rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok rom.
1: Hah? Apa yang kena mai? Kani mai. Kau pikirku di mana uto mai apa cak kempes? Nimang mang kani mai. Weh mulut aw.
0: Tapi rom. Lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile di Rom. Tapi nih Rom nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener kira, emang itu.
0: Bukan nyakire po anak. Ah. Tapi mirip emang Rom po kayaknya.
1: Dia kayak adehnya menang. Agi cakep ku selangit-langit bemai. Ngeri nyarbunges macam tuh renggile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya renggile Rom. Mun po renggile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Renggile macam dia runges Rom.
1: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabik mai tapi kau aku dak ngerugi kata cabik dengan mahal ni mai 50.000 mai sekilo mai. Oh mai ku heran nih apa keluarga orang gila tadi tu dak nyari oh lah tahu ada keluarga sakit cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mayo.
0: Oh nian, oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong, ngelintang ngukur jalan, ndak apa pikir keluarga, ndak punya pri kemanusiaan, Rom.
1: Mai, mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan, jadi ya punya pri kebinatangan, Mayo.
0: Kenak po, Rom. Males ku ngejelas, ya. Ku nagi leteh, Rom. Nyabe, neh asenak. Putus lah asenya be, ku nerom. Aduh, ya.
1: Oh, Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Tak ku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok
1: weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang enggak, Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh, adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, entah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang di PKN kata.
0: Oh,
1: sikok deng P, Mai. Dia banyak enggak?
0: Oh, lah pun.
1: Oh mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun. Oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mai yuk. Hah, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemananya Rom.
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam segi orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh ketawa tuh mai.
0: Apalah.

0: yang sensor, masa orang gila banyak yang sensor Rom.
1: Eh,
0: ya lagu yang paling parah Rom. Olah pona baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
2: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: besok siapa tadi oh?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Aduh, ya.
0: Mai. Mana, mana? Dede gi kan? Dede gi Roma? Asu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
1: Nola melabante gak dipade kan nih Mai. Ku lah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana
1: Mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati ku gak lagi lewat nih Mai. Ku habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di weku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Mai, Mai. Meladi usai asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepes kul berumpat Mai.
0: Aduh, pok nih, oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah, ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, kau dah ngambil napas Mai.
0: Rom, Rom, ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh Mai, yuk. Cubik lah kira menurang miaro asu tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam tu bayi, yodak. Mati malah ngejar macam ni Mai. Men kita lagi pacak berlari, men atok-atok nek-lek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicengker masuk tadi tu, apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Ngeku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak ketak menkuneh. Ha.
1: Astagfirullahaladzim Mai. Libak nian mulka ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku nih. Tanuwe gawi kari Mai.
0: Dek biherom ku kan nulong po adik Rom. Rom.
1: Oh Mai.
0: Ui apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miaro asu nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Aw, oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miaro ayam,
1: oh,
0: bibek, dilepas cem tu bayi. Nyadak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dek tahan nah. Aw, oh, oh. Mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai. Ku jadi ingat waktu tu Bik Bai ke Bik Jurai berkelai gara-gara ayam Bik Bai ngancok kembang Bik Jurai Mai.
0: Awo Romo gara-gara ayam Bik Bai sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam ma? Ukan ni misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap Bik Bai tapi ketangkap ke ayam ma Mai.
2: Bi, setengah mati ku neng hidup ayam-ayam ku neng. Lah berhabis kayak memakan lah, Bi, Bi.
3: Oh, jadi ayam kane kan, Bay? Dek asih kesian-kesian lah, Dek Bay. Kalian diwek lah kembang ku neng. Lah belambor teberacai gawe ayam kane. Cubi menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, Bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani ngana kembangku?
3: Neng, jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kame nak tu. Kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape pridup laena jangan dibiar sekeput anjup salah di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain ude to men di kandang pridup kita ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang nak iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

Kembali 103,9 perempuan sambil lihat suara budaya Bangka Belitung seperti ya di malam minggu ini. Mungkin ada yang enak dengar lagu-lagu Bangka ya, untuk pilihan sendiri silakan bisa bergabung, bisa di WhatsApp juga ada PP Pradio. Ketik baik nak dengar lagu ini kalau Ega Pacak hadirkan, Ega Pacak mutarkan untuk Supradi biar malam minggu itu lebih berwarna sih ya, berwarna. Pakai pewarna, yang sehat-sehat baik tapi Supradi.

0: menyimpan banyak wisata alam yang sangat mempesona. Pulau Bangka tidak hanya kaya akan dikenal wisata pantai saja, tetapi juga sungai yang masih asri tersembunyi di tengah rerimbunan pepohonan hutan. Dikelola oleh pemuda, masyarakat desa setempat, kekayaan alam berhasil memukau para pecinta petualang menjajal tempat wisata. Dengan air yang jernih dan bersih, menjadikan siapapun yang masuk ke dalam air bak umpama berada dalam akuarium alam. Tentu sudah tidak asing lagi, inilah wisata alam Bangka, Ai Bedeleu.
1: Sekarang kita di kawasan wisata Ai Bedeleu Blinyu. Gimana keseruannya kita di sini?
0: Tempat wisata yang berdiri dan berhasil viral sekitar 1 tahun ini berada tepat di Kelurahan Air Jukung, Kecamatan Blinyu, Kabupaten Bangka. Siapapun yang tiba di lokasi tersebut, niscaya akan terpana akan keindahan alam, air, dan pemandangan sekitar. Bagaimana asal-muasal dari berdirinya wisata alam Ai Bedeleu? Berikut penjelasan Ketua Kelompok Hutan Kemasyarakatan yang juga penggiat Ai Lelap Bedeleu, Juan Apriansah, atau yang kerap disapa Jueng.
2: Jadi 2019 di bulan 11 kita menemukan aliran air yang begitu kencang, tujuan untuk membuat salah satu destinasi atau objek lain selain pantai. Jadi kita menemukan aliran air yang deras dengan kita sebutan Ai Arus. Nah, Ai Arus sempat viral juga 1 tahun yang lalu. Tak lama kemudian di bulan Maret, kita coba ke atas lagi dari Ai Arus. Kita menemukan satu kubangan ya, kayak gini ya. Kemarin kan waktu belum dirintis atau belum dikembangkan, ini masih kotor. Banyak dedaunan, pohonan di dalam-dalam. Kita juga takut. Kita coba ada tanah yang bersih. Ternyata setelah bersih, mulai berdatangan. Tiap hari kita bersih, tiap hari dibersih oleh kawan-kawan di sini. Ternyata di hari Idul Fitri, itu ada rombongan yang dari Pangkal Pinang mandi. Dan itulah yang pertama kali merekam di dalam air. Kan langsung viral.
0: Ai Lelap Bedeleu, sesuai dengan namanya, yang humanis dan tetap menjaga kearifan lokal Bangka. Ae yang berarti air, lelap itu rawah, dan bedeleu itu artinya mengkilap. Tempat wisata inilah termasuk salah satunya yang berhasil eksis di media sosial saat ini. Hasil dari kerja keras masyarakat, tokoh pemuda yang diketuai Juan Apriansah bersama rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan, lantaran sudah mendapatkan kepercayaan resmi langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengelola hutan sekitar dengan izin selama 35 tahun untuk kepentingan masyarakat tanpa menghilangkan kelestarian hutan setempat. Apresiasi dari kreativitas para pemuda itu pun diungkapkan Lurah Mantung Andi. Kendati di sisi lain adanya pro dan kontra dari masyarakat sekitar, pihaknya mendukung penuh aksi positif dari kalangan para pemuda.
3: Mau dan terus bekerja untuk membangun Ai Bedeleu ini, karena ada halangan COVID ini kan, jadi posisinya dibatasi. Pro dan kontra itu banyak, ya, kadang-kadang masyarakat sini juga nggak terima. Kenapa kami orang-orang asli sini nggak bisa mandi loh? Padahal kami orang sini, yang datangnya orang luar yang mandi di sini. Itulah halangan-halangan yang kami hadapi bersama nih rombongan HKM Kapitan Hijau ini.
0: Wisata alam Kleka Ai Bedeleu, seperti namanya, air jernih yang memperlihatkan langsung dasarnya dengan endapan pasir putih yang membuat air tampak semakin bersih dan sangat segar dipandang mata. Ditambah dengan berdirinya pepohonan menambah kesejukan suasana. Ai Bedeleu yang tenang dengan kedalaman sekitar 2 meter ini bak magnet para wisatawan penggemar berenang dan mandi di air dengan puas. Tidak hanya menyediakan Ai Bedeleu saja, para pengelola pun menyediakan wahana bermain di air lainnya dengan aksesoris yang berwarna-warni menambah takjubnya para wisatawan. Berbeda dengan sungai lain yang sebagian sudah terjara dengan lumpur, terlebih musim hujan. Namun kondisi air Bedeleu ini tetap bedeleu tanpa ada pengaruh iklim cuaca. Hal itu diakui Ketua Mapalazi Bangka Belitung Rizky Pratama.
4: Kita sangat excited di sini. Kita lihat sampai jam 6:30 malam sampai jam 8 itu airnya masih bedeleu. Jadi tidak ada pengaruh efek cuaca. Nah, itu Bumble sangat bangga sekali untuk mempunyai ikon wisata seperti ini. Nah, untuk campuran kaolin itu kita belum tahu juga karena kita belum melakukan penelitian di sini. Nah, insya Allah ke depan juga penelitian insya Allah kita akan kadar airnya dan bekerja sama dengan ini masyarakat dan HKM Kapitan Hijau di sini.
0: Keberadaan wisata alam yang natural di era saat ini menjadi tuntutan dan tanggung jawab bersama akan terjaga kelestariannya, mengingat semakin berkembangnya pembangunan, perluasan areal, perkebunan, dan penebangan hutan. Melalui program pemerintah pusat yang langsung memberikan izin akan pengelolaan, inilah menjadi suatu dukungan penuh agar juga sejalan dengan program provinsi maupun kabupaten ikut memajukan jalannya pengembangan wisata alam dalam pemberdayaan masyarakat ini. Tidak terlepas dari infrastruktur, sarana jalan yang memadai dapat memberikan kemudahan bagi para pengunjungnya menjadi suatu harapan besar bagi masyarakat maupun pengelola tempat wisata. Menjadi penyumbang akan pemasukan guna peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Di samping itu, peningkatan kreativitas dari para pengelola menjadi prioritas utama agar tempat wisata air lelap Bedeleu terus dapat bedeleu di kancah lokal maupun domestik dan tetap dikenal selamanya.
5: Jangan bandar ini kita masih
6: fasilitas sarana maupun prasarana sekaligus kita akan menjaga tentang kelestarian alam yang ada di area pantai.
7: Ini wisata alam yang ada di Kelurahan Bantung, jadi minta tolong dijaga. Harapan saya pemuda-pemuda di sini ya, lebih berkreasi lah ke depannya untuk menambahkan support atau membersihkannya lebih bersih lagi. Bisa juga mereka harusnya melihat-lihat untuk wisata yang di luar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di ujung barat Pulau Bangka, terdapat kota yang memiliki cerita sejarah yang cukup tinggi. Kota Muntok namanya. Namun sebagian masyarakat Bangka lebih senang menyebutnya dengan panggilan Mentok. Disinilah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan sang proklamator Insinyur Soekarno, yang tidak hanya menyimpan banyak bukti sejarah, namun juga menyimpan banyak kenangan dan kesukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain itu, jika kita berwisata ke suatu daerah, tentunya makanan atau sajian kulinernya jadi salah satu daya tarik tersendiri. Begitu juga Kota Muntok. Salah satu penganan khasnya adalah kue pelite. Kue yang disebut-sebut sebagai kue kegemaran dari Presiden Soekarno ini merupakan penganan spesial di antara penganan yang ada di Kota Muntok. Sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Kue dan masuk dalam catatan rekor MURI, tidak heran rasanya jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat hamparan kue yang biasa dijajakan di sepanjang jalan antara Masjid Jami dan Kelenteng Kang Fuk Miao, atau di lapak-lapak kue tradisional di Kota Muntok. Seperti yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, berikut ini.
1: Di Muntok sendiri, untuk mendapatkan kue pelite sangat mudah untuk didapati bagi wisatawan atau pengunjung yang kebetulan datang ke Muntok. Kue pelite bisa didapati di lapak kue-kue khas tradisional Muntok, berada di seberang dari Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami. Di Muntok juga memang ada dua bangunan yang legendaris yang menjadi kebanggaan masyarakat Muntok, yakni dua bangunan bersejarah, dua tempat ibadah yang saling berdampingan, Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami Muntok. Nah, di seberangnya itu juga adalah pasar lama sebetulnya. Di situ ada lapak kue-kue tradisional. Kue pelite atau panganan pelite biasanya banyak dijual di situ dengan harga yang cukup murah. Murah banget malah, hanya Rp1.000 untuk satu kue. Juga tersedia kue-kue lain yang juga menjadi ciri khas dari Kota Seribu Kue Muntok. Jadi untuk mendapatkannya mudah sekali.
0: Dikisahkan, berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno bersama beberapa pejuang kemerdekaan lain diasingkan di Bangka pada tahun 1948-1949. Pada saat itu, kue pelite biasanya disajikan ketika Soekarno menggelar rapat-rapat penting bersama tokoh bangsa lainnya. Kue yang diolah dari tepung beras bersantan berwadah daun pandan yang dibentuk semacam sampan kecil ini sepintas mirip dengan panganan jojoran khas Banten atau kue tetu khas Sulawesi Tengah. Hanya berbeda isiannya saja. Bahkan kue ini justru rasanya hampir mirip dengan panganan khas Jawa Tengah, yaitu bubur sumsum.
1: Kue pelite atau orang Muntok biasanya lebih familiar menyebutnya kue sampan atau penganan pelite, adalah salah satu kue dari khas Muntok, kota yang dikenal sebagai Kota Seribu Kue. Penganan pelite atau kue sampan memang dikenal, juga diakui oleh beberapa tokoh di Muntok yang menyatakan bahwa kue pelita adalah kue kegemaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, ketika diasingkan di Bangka tahun 1949. Kue pelita sendiri sebetulnya adalah hasil akulturasi masyarakat di Bangka yang identik dengan perpaduan budaya Melayu, China, dan beberapa suku lain di Nusantara. Sebetulnya penganan pelite sejenis agak-agak mirip dengan penganan lain di beberapa daerah di Nusantara, di Indonesia. Misalnya kalau di Banten ada penganan jojorong misalnya, atau di Sulawesi Tengah ada kue tetu. Yang membedakannya memang kalau di Banten, kue ini diisi dengan gula merah dan takir, kemudian dikemas dengan daun pisang. Tetapi kalau penganan pelite, diisi dengan gula pasir. Kue pelite juga mirip dengan beberapa kue-kue lain di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, tapi yang lebih cenderung dengan penganan bubur sumsum misalnya. Kue pelite dibuat dengan cara sederhana. Secara pembuatan, kue pelite dibuat adonannya dulu dari tepung beras, santan, garam, kemudian diaduk, dicampur dengan adonan yang mengental, kemudian baru diletakkan dalam wadah menggunakan daun pandan. Nah, ini juga cara, salah satu ciri khasnya. Daun pandan juga memberikan aroma harum misalnya, jadi lebih menambah kekhasan dari kuliner ini.

0: Walaupun cara membuatnya sangat sederhana, namun ketika kue ini disajikan, aroma semerbak daun pandan yang keluar ketika kue ini dikukus akan menambah nikmat ketika kita menyantapnya. Di Muntok sendiri, kue ini diproduksi oleh masyarakat sekitar sejak turun-temurun. Beberapa kampung di kota Muntok dikenal sebagai daerah pembuat kue pelite. Di antaranya Kampung Tanjung, Kampung Teluk Rubia, bahkan sampai Kampung Keranggan.
1: Kue pelite ini diproduksi oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kampung di Muntok, misalnya Kampung Tanjung atau nama dulunya Kampung Jiran Siantan, juga masyarakat dari Kampung Teluk Rubia, Kampung Ulu, juga ada masyarakat dari Kampung Keranggan. Itu adalah kampung-kampung yang biasanya memiliki pembuat-pembuat kue handal tradisional yang secara turun-temurun menggenerasikan kue ini ke generasi berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memproduksi kue ini untuk dijual untuk masyarakat Muntok atau pembeli yang memesan dari kota-kota di luar Muntok.
0: Cara pengolahan kue pelite memang sangat sederhana, tapi justru kuliner yang diolah dengan peralatan sederhana serta bahan sederhana biasanya akan memiliki kenikmatan cita rasa tersendiri. Walau simple, kenikmatan kue pelite terasa jauh dari bentuknya, karena setelah menikmatinya, Anda ingin menikmatinya kembali.
1: Pesan dari kami, dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Bangka Barat, untuk para pendengar yang mendengar siaran ini, mari ke Bangka Barat, mari mengenali, menikmati kuliner khas dari Bangka Barat, dari Muntok, karena bagi masyarakat di Bangka Barat atau yang di luar Bangka Barat, mengenali kuliner khas daerah juga adalah bagian dari bagaimana kita mengenali kekayaan daerah kita, mengetahui jati diri kita, menjadi bangga jadi orang Bangka dan jadi orang Indonesia. Sekali lagi, mari cintai kuliner daerah, mari cintai kuliner Nusantara, mari menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih.
0: Bahan dan cara mengolah yang sederhana, kue pelite menandakan kehidupan Presiden Soekarno jauh dari kemewahan. Dalam setiap momen wisata kebangsaan, kue ini disajikan sebagai bentuk napak tilas keseharian Presiden Soekarno ketika diasingkan di Muntok.

Berarti 103,9 perempuan sungai lihat suara budaya Bangka Belitung yang dikisahkan saat ini kayak nganti pada kondisi rahat ya. Usai-usai untuk mengantarkan tidur di malam hari ini, kami akan hadirkan kembali sajian lagu-lagu dari daerah Bangka Belitung juga ya, kayak nganti Pradi juga di kesempatan saat ini ya Pradi untuk mengantarkan tidur kita ya. Untuk saat ini yang mungkin masih belum tidur lah gitu ya, lah jam 10:30 malam nih Predi, yuk ingatkan kembali lebih baik tidur lebih baik dek kawal nanti jam kita berkurang karena apa itu juga bisa memberikan dampak yang buruk terhadap kesehatan kita ya, baik fisik maupun juga mental gitu Predi.

Tungku dan kinceng merupakan kearifan lokal warisan leluhur. Dua benda ini menjadi sarana manusia dalam melanjutkan keberlangsungan hidup dengan cara bersahabat dan ramah dengan alam. Hampir di seluruh Indonesia, khususnya di pedesaan, pernah menggunakan tungku dan kinceng sebagai alat memasak secara tradisional. Di Bangka Belitung, masyarakat menyebutnya kinceng atau umumnya dikenal gerabah atau priuk. Metode memasak sederhana, namun menghasilkan rasa yang luar biasa.

0: Saat ini, penggunaan tungku dan kinceng sudah mulai jarang dilakukan. Karena masyarakat sekarang lebih memilih metode memasak yang lebih simpel dan efisien. Di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, ternyata masih ada beberapa orang yang tetap menjaga warisan leluhur, walau terkadang ada yang mengatakan kolot. Ada yang praktis, malah memilih yang ribet. Bik Rom, salah satu masyarakat Bangka Belitung yang masih memasak menggunakan tungku dan kinceng.
1: Kami nih pakai kinceng itulah dari dulu. Lah dari ku kecil sampai sekarang pakai kinceng. Men kate orang Bangka tuh, saat kita masak pakai kinceng tuh, nasi itu nyaman. Apegi pakai buk baru tuh, pokoknya men lah wangi masak. Nah iya men kate ku men pakai gas tuh ngeri yo. Mane kalau denger-denger kate orang tuh ada yang gas meledak. Udah tua, seku kata orang nyari gas gisaro sekarang. Oh alung kita kayak kayu api be, mendi kebun nih. Nah iya be, mendi kami nih agi ade lah batang-batang kayu, batang pelepah kelapo kadang-kadang oh, batang-batang karet tuh. Jadi lapi ya daripada dede.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng pada zaman dahulu memiliki makna tersendiri. Ada nilai lebih yang dirasakan. Salah satunya saat memasak nasi ketika ada acara hajatan atau kenduri. Karena dikerjakan secara bersama-sama dan bergotong royong, maka muncullah rasa kebersamaan dan kekompakan. Memasak menggunakan tungku, bahan bakarnya menggunakan kayu bakar adalah hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat tempo dulu. Karena masih banyak tersedianya kayu bakar dan tidak sulit dicari. Sementara sekarang, masyarakat lebih memilih menggunakan listrik dan gas dengan alasan praktis. Masyarakat modern lebih memilih yang tidak ribet, serta asap tidak terbang kemana-mana. Bau asap dan kotoran abu yang mudah menumpuk seringkali menjadi masalah. Lalu, seperti apa penulis dan budayawan muda Bangka Belitung merespon terkait salah satu warisan budaya leluhur, yaitu filosofi tungku dan kinceng? Berikut penuturan Ahmadi Sofian.
2: Tungku itu memiliki filosofi yang erat kaitannya dengan alam, karena keberadaannya membutuhkan alat pembakaran utama, yakni batang kayu atau dahan kayu yang sudah kering. Di lain sisi, keberadaan tungku sebetulnya mengajarkan kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang nyaman, enak dinikmati harus melalui proses. Tidak dengan instan, tapi membutuhkan perjuangan. Selain itu, kemampuan insting dalam menentukan besar atau kecilnya api yang dibutuhkan dalam memasak di atas tungku. Ini maknanya bahwa hasil itu bisa diprediksi dan tidak bisa lepas dari insting seseorang atau koki. Karena apa? Karena setiap kita adalah koki dalam mengolah bahan-bahan kehidupan yang ada di dunia ini. Nah itu untuk tungku. Artinya kita menjaga alam sehingga apapun yang kita nikmati tidak lepas dari alam, termasuk batang atau dahan kayu kering tadi. Lalu kinceng. Kinceng ini nama sebuah alat untuk memasak nasi dalam kehidupan masyarakat Bangka tempo dulu. Kinceng ini bentuknya unik, lonjong. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng dan tungku itu memiliki rasa khas tersendiri dan benar-benar sangat nikmat. Karena saya masih ikut merasakan bagaimana nikmatnya nasi dari kinceng dan dimasak dari atas tungku. Jauh berbeda rasanya dengan menggunakan alat masak modern yang menggunakan listrik seperti sekarang ini. Yang paling menakjubkan dan asik itu adalah setiap kita masak menggunakan kinceng dan api tungku, biasanya akan ada kerak nasi. Nah, kerak nasi ini ternyata sangat nikmat dimakan secara langsung dan konon juga sebagai obat. Pasangannya adalah kundil. Kundil itu untuk apa ya? Untuk bahasa kampung saya itu mengiruh nasi yang belum yang hampir matang agar matangnya merata. Kundil ini terbuat dari kayu yang sudah dihaluskan. Umumnya seperti itu ketika tempo dulu. Filosofinya dari dua benda yang berbeda ini harus saling sinergi untuk menghasilkan makanan melalui proses dan insting sang koki, terutama dalam memasak nasi. Lalu, kerak nasi yang umumnya tidak layak disajikan ternyata tetap bisa dinikmati dan memiliki rasa yang khas dan khasiat untuk obat. Ini artinya sinergi yang baik dari dua benda yang berbeda tetap berguna dan memiliki makna bagi orang-orang yang mau belajar dari kehidupan orang tua kita tempo dulu.
0: Memasak menggunakan tungku dan kinceng memiliki kelebihan lain, terutama dari hasil masakannya. Sebab, jika dibandingkan dengan masakan menggunakan peralatan modern, rasa masakan yang dihasilkan di atas tungku dan kinceng terasa lebih sensasional. Aromanya khas, rasanya lebih enak dan sehat. Bagi orang yang terbiasa memasak menggunakan tungku dan kinceng, pasti akan merasakan perbedaan lain dari hasil masakannya. Apalagi dipakai saat memasak nasi. Memasak nasi menggunakan tungku dan kinceng akan lebih cepat matang serta hasilnya lebih sempurna. Rasa nasinya lebih pulen dan lebih sedap. Konon, menurut orang tua dulu, bahan kayu yang dibakar menjadi penambah kenikmatan rasa masakannya. Bahkan ada yang beranggapan hasil dari rasa masakan tergantung dari jenis kayu yang digunakan. Semakin baik jenis kayunya, semakin enak rasa masakannya. Kini dengan kian majunya budaya, tungku dan kinceng tidak lagi dibuat dari batu bata dan tanah liat. Tetapi masih ada ditemukan tungku kecil dengan menggunakan arang yang lebih mudah dicari dan harganya pun lebih murah. Namun umumnya yang masih menggunakan tungku dan kinceng dibuat dengan cara alami, yaitu tumpukan batu bata dan kinceng dari periuk kecil.

0: Seiring dengan perkembangan zaman, budaya memasak pun mulai berubah. Generasi milenial sekarang justru banyak yang tidak mengetahui warisan budaya leluhur memasak dengan menggunakan tungku dan kinceng. Yang mereka tahu memasak menggunakan listrik, tinggal dicolok dan selesai.
1: Kinceng tahu yang tempat masak di kompor. Tungku untuk misal kita niup api pakai kayu bakar. Nah, kita harus pakai tungku.
2: Kinceng ku tidak tahu, tungku ku tidak tahu. Cuma yang ku tahu rice cooker.
3: Kinceng tahu, agak sedikit lonjong untuk masak nasi. Ku tidak tahu.
4: Mentungku tu kayak uga surang masak nasi dekat niup api di pakai puntong. Nah, pakai puntong api. Men kincing tu kayak uga surang mubu atau men bese Indonesia masak nasi lah. Beda lah dari rice cooker yang kita pakai listrik ya. Rasa ya lebih nyaman ya.
0: Perkembangan zaman mengharuskan manusia untuk beralih dalam banyak hal. Yang dulunya merupakan kearifan lokal di masing-masing daerah kini harus mengikuti perkembangan zaman. Namun, ada semacam upaya yang dapat dilakukan agar generasi milenial lebih mengenal bagaimana peradaban sebelumnya. Setidaknya, generasi milenial harus mengetahui bagaimana runut kisah di balik metode memasak leluhur tempo dulu. Kembali penuturan Ahmadi Sofian.
5: Sekarang ini kan zaman serba instan ya. Dan orang ingin lebih mudah, kadangkala dari sisi kesehatan, segala macam. Kenapa sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang dulu tidak ada? Ya salah satunya ya karena kita ternyata kurang bersahabat dengan alam. Sedangkan ini, cincing dengan tungku ini tidak lepas dari alam. Nah itulah yang terjadi sekarang. Lalu bagaimana kita menjaga ini? Inilah yang agak berat sekarang ini. Agak berat karena kehidupan masyarakat modern lebih tidak suka dengan proses yang panjang. Kan lumayan lama loh. Itu harus tidak bisa ditinggalkan. Beda dengan kita masak nasi melalui alat modern, rice cooker misalnya. Itu kan dicolok, selesai. Nah itu memang cukup sulit untuk menjaga. Tetapi hal seperti ini harus tetap ada. Misalnya menggunakan masyarakat kampung membuka usaha di kampung-kampung dengan gaya tempo dulu. Itu bisa menjadi destinasi wisata sebetulnya. Nah itulah salah satu cara menjaga agar generasi sekarang jadi tahu. Kalau anak-anak milenial sudah nggak kenal lagi. Kita ngomong kincing, anak milenial nggak kenal. Kalau ngomong tungku masih, tetapi kalau ngomong kincing, ngomong kundil, anak milenial udah nggak tahu lagi itu.
0: Keyakinan bahwa kenikmatan cita rasa hasil masakan dari tungku dan kinceng kini masih ada beberapa yang ditemui, terutama warung kuliner yang tetap mempertahankan memasak menggunakan tungku kayu bakar dan kinceng sebagai alat memasaknya yang menyajikan makanan dan minuman khasnya. Umumnya masih menggunakan tungku dan kinceng, tetapi bentuknya lebih kecil dan bahan bakarnya dari arang. Bahkan bagi yang memiliki kreativitas, kuliner modern pun sekarang disajikan dengan metode tradisional dengan aroma khas kayu bakar. Sebagai generasi milenial wajib tahu, dan memang harus tahu, bahwa kearifan lokal dan budaya leluhur yang ada, apapun itu harus selalu dijaga. Walau konsep penerapannya disesuaikan dengan kondisi zaman.

Dari negeri serumpun sebelah Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Dipenjeroskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat bersama kami RRI Prompat Sungai Liat. Sahabat budaya Sapradi, senang sekali menemani untuk pagi hari ini 14 Juni 2026 Kak Kurara nganti Kak Sapradi, dan kami akan hadirkan dalam program Kupia Pro 4 sesaat lagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan untuk pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hairul Mandeha. Di mana pagi hari ini kita akan dengarkan tausiah yang berjudul Sahabat budaya, pagi hari ini kita dengarkan tausiah berjudul Berbaik Sangka Kepada Allah bersama dengan Ustaz Hairul Mandeha. Lalu seperti apakah nanti yang insya Allah akan memberikan pencerahan kebaikan untuk kita semuanya? Sesaat lagi kita dengarkan bersama. Lagu-lagu religi juga akan kami sajikan menemani sahabat budaya untuk pagi hari ini. Dan untuk lanjutannya akan ada bahasan dalam program Ngupi Pagi, juga dalam program Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat. Untuk itu sahabat budaya, selamat mendengarkan dan tetap setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.
2: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
3: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa duriyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang penuh berkah dan rahmat ini berjumpa kembali dengan saya Ustaz Hairul Mandeha dalam acara kesayangan kita Kupia Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga acara kita ini menjadi acara yang penuh dengan berkah, acara yang penuh dengan hikmah, acara yang dipandang menyenangkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini tentu kita mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini ada, kita akan menyampaikan sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita dengarkan dan jadi renungan untuk kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan pada masa dulu itu ada dua raja yang punya sifat bertolak belakang. Ada dua kerajaan, ada dua raja yang memilih yang rajanya.

sakit yang parah. Raja yang adil itu sakit parah juga. Yada yang zalim juga sama, sakit yang parah. Raja yang zalim itu mengumpulkan para dokter-dokter istana. Mengumpulkan tabib-tabib istana, tapi enggak ada hasilnya. Segala macam obat sudah dicoba, ternyata nihil. Hasilnya itu nihil, enggak ada reaksinya. Sakitnya itu aneh, akhirnya dia itu bikin semacam sayembara. Apakah ada orang-orang yang bisa menyembuhkan? Lalu datanglah seorang tabib yang ada pada masa itu dan menyampaikan, wahai raja, ketika dihadapkan, disampaikan, wahai tuan raja ini bisa sembuh jika diobati dengan ikan tertentu. Diobati dengan ikan tertentu, maka akan pasti disembuhkan dengan berobat dengan ikan tersebut. Mendengar itu, si raja itu langsung memanggil para prajurit-prajuritnya dan orang-orang yang ada di istana untuk mencari ikan tersebut di lautan. Dipanggillah anak buahnya, ayo kalian semua cari ikan tersebut sekarang. Mendengar raja itu memerintahkan hal itu, prajurit-prajurit istana tidak mikir panjang, langsung segera mencari. Setelah dicari, ternyata ketika sampai di laut langsung dapat, padahal tidak musim. Jadi misalkan ikan tenggiri, tidak musim tenggiri, ternyata malah dapat. Begitu ngelempar jala, langsung dapat. Dibawa pulang oleh prajuritnya itu, disampaikan ke raja, wahai tuan raja, ini cepat dapat kami ikan untuk obat paduka. Lalu dimasaklah ikan itu dan dimakan, sembuh. Langsung sembuh total. Sudah. Langsung sembuh total si raja ini atas petunjuk ikan tabib. Sakitnya itu bisa sembuh jika diobati dengan ikan tertentu. Sehingga dia sehat kembali, pulih seperti sedia kala. Lalu kita menuju ke raja yang adil. Raja yang adil ini, yang baik, yang adil ini juga sama, sakit parah, enggak mempan obat. Segala macam obat itu tidak mempan. Beliin obat ini, enggak mempan. Dikasih obat ini, enggak mempan. Belum sembuh-sembuh. Kemudian juga didatangkan beberapa dokter, beberapa tabib pada saat itu, sama, tidak sembuh-sembuh. Sehingga membuat bingung kira-kira apa obat ini yang cocok untuk raja ini sehingga nanti bisa sembuh penyakitnya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah SWT, lalu ketika itu datanglah seorang tabib menyampaikan, wahai tuan raja, jika tuan raja ini ingin sembuh, obati dengan ikan tertentu. Kebetulan pada masa saat itu ikan yang disebutkan oleh tabib ini tengah musim gitu. Misal tenggiri, tengah musim tenggiri gitu ibaratnya. Para pendengar RI yang dirahmati oleh, lalu si raja ini tidak panjang lebar memerintahkan prajuritnya untuk mencari ikan di laut, ikan yang dimaksud. Menurut prajurit ini, nah bakalan nanti cepat dapat nih, karena tengah musim. Ternyata Allah berkehendak lain. Ketika di laut mencari ikan keliling-keliling di laut, gak dapat satu pun. Padahal ikan itu tengah musim, tetapi dia itu tidak mendapatkan untuk obat raja tersebut, raja yang adil itu. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah SWT, oleh karenanya tidak dapat, sehingga dia itu pulang. Prajurit ini tidak membawa hasil. Seluruh nelayan-nelayan itu dikerahkan untuk mencari ikan yang dimaksud. Ternyata enggak dapat. Semuanya pulang dengan tangan kosong. Akibat dia tidak mendapatkan obat, si raja itu nyawanya tidak tertolong lagi, meninggal.

wafat. Wafat meninggal. Kita lihat raja yang zalim segera dapat obat sehingga sembuh, sementara raja yang adil itu malah enggak dapat obat sama sekali sehingga nyawanya enggak tertolong. Melihat hal itu, para malaikat itu menjadi heran lalu bertanya kepada Allah. Ya Allah, kami ingin bertanya, mohon bahasa kita. Kenapa ya Allah ketika raja yang zalim itu butuh obat segera dapat, engkau segera dapatkan? Sementara raja yang adil itu malah tidak dapat obat ya Allah sehingga dia meninggal. Heran malaikat kan, mestinya orang baik itu kan cepat dapat obat gitu. Sementara yang jahat ini munpacak membahasa kita ini, munpacak dan dapat obat gitu biar ninggal membahasa kita. Tapi Allah kehendak lain. Heran sampai malaikat itu pada heran, apalagi kita, malaikat sampai heran. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikatku, ketahuilah saya yang mengatur segalanya. Saya memiliki pengetahuan yang tidak kalian ketahui. Ketahuilah, dua raja, dua orang itu, yang satu raja zalim, sengaja saya bikin dia cepat dapat obat untuk kesembuhannya dia. Dia itu zalim. Akhirnya saya kasih obat supaya dia sembuh untuk memberi kesempatan dia bertobat kepadaku nanti. Jadi saya sembuhkan dia supaya nanti ada kesempatan untuk bertobat, sehingga dia ada waktu untuk bertobat. Kemudian sehingga dia bertobat nantinya. Kemudian yang raja yang adil itu, sengaja saya panggil, saya wafatkan, saya matikan dengan cepat ikan yang mestinya jadi obat dan saya keluarkan, kata Allah. Lalu dia meninggal dengan cepat. Kenapa? Karena supaya dia selamat. Karena kalau dia dibiarkan hidup di depan, nanti akan menunggu kemaksiatan-kemaksiatan besar yang akan menyeret, menjerumuskan raja tersebut. Maka aku sayang kepadanya, saya segera matikan. Jadi disitulah hikmah rahasia. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dua raja, maka di situ kita bisa ambil hikmah bahwasanya setiap sesuatu yang datang kepada kita, setiap keadaan yang kita alami, baik itu menyakitkan hati, bikin pusing kepala misalkan, maka kita harus hadapi dengan berbaik sangka kepada Allah. Allah yang mengetahui kebaikan di balik apa-apa yang didatangkan kepada kita. Yang kedua, Allah punya cara tersendiri untuk menyayangi hambanya. Jadi Allah punya cara sendiri, tidak baca diatur kayak kita nih, kayak tadi itu. Mestinya menurut akal kita, yang baik ini segera dapat obat, yang jahat susah dapat obat. Tapi kenyataannya enggak. Dan ini sering terjadi di kehidupan. Orang-orang ahli maksiat dah bagus ini malah cepat dapat pekerjaan, cepat sukses urusan keduniawian. Tapi orang-orang peribadah, orang-orang soleh susah sekali. Kenapa? Itu dia. Itu dia. Kemudian terakhir, dalam kesulitan apapun mun kita hadapi dengan sabar, pasti ada hikmah di dalamnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, itulah kisah, semoga jadi inspirasi untuk kita di dalam mengarungi hidup kita ini. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi pengingat.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Abis pekara, abis duit.
1: Maknanya, orang yang telah mengeluarkan biaya besar untuk mencapai tujuan tertentu.
2: Kita mesti tahu.

Maras Tahun pada awalnya merupakan acara peringatan hari panen bagi para petani padi ladang yang di Desa Selat Nasik, Pulau Mendanao, Kabupaten Belitung. Padi ladang hanya dapat dipanen setelah masa tanam 9 bulan. Oleh karena itulah, perayaan panen ini hanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Pada perkembangannya, pesta rakyat ini berubah tidak sekedar untuk memperingati panen padi, melainkan juga sebagai ungkapan syukur semua penduduk pulau, baik petani maupun nelayan. Jika petani merayakan hasil panen padi, maka para nelayan merayakan musim penangkapan ikan tenggiri serta keadaan laut yang tenang. Maras berarti memotong dan tahun berarti tahun. Makna dari nama ini adalah semua penduduk meninggalkan tahun yang lampau dengan ucapan syukur dan memohon untuk semua yang baik di tahun selanjutnya. Peristiwa Maras Tahun sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat Selat Nasik saja, namun juga oleh beberapa desa di Pulau

Yang tersebut seperti Stambul Fajar khas Belitung, Tari Piring khas Minang, dan Teater Dulmuluk dipertontonkan. Pada puncak perayaan, acara dibuka dengan lagu dan tari Maras Taun yang dibawakan oleh 12 gadis remaja yang menggunakan kebaya khas petani perempuan, lengkap dengan topi capingnya. Lagu yang dinyanyikan para remaja ini merupakan lantunan ucapan syukur atas hasil bumi yang mereka dapatkan. Sementara itu, gerak dalam tarian ini menyimbolkan para petani yang bekerja sama saat memanen padi ladang. Usai tarian dipentaskan, acara dilanjutkan dengan kesalan. Kesalan sendiri merupakan haturan doa syukur atas panen yang telah dilewati dan permohonan berkah untuk masa depan. Dipimpin oleh dua orang tetua adat Selat Nasik. Usai doa dipanjatkan, kedua tetua adat ini menyiramkan air yang telah dicampur dengan daun neruse dan ati-ati. Penyiraman air ini merupakan simbol untuk membuang nasib buruk bagi warga desa. Suasana perayaan Maras Taun akan semakin meriah ketika lepat. Makanan dari beras ladang berwarna merah yang diisi potongan ikan atau daging diperebutkan oleh masyarakat. Dalam upacara ini akan disajikan dua macam lepat, yaitu sebuah lepat berukuran besar dengan berat sekitar 25 kg dan lepat berukuran kecil berjumlah 5.000 buah. Lepat besar akan dipotong oleh pemimpin setempat ataupun tamu kehormatan yang kemudian dibagi-bagikan kepada warga setempat. Pemotongan dan pembagian lepat ini merupakan simbol dari seorang pemimpin yang harus melayani warganya. Selain itu, masyarakat setempat akan berebut untuk mengambil lepat-lepat kecil. Berebut lepat merupakan simbol kegembiraan warga atas hasil panen dan

0: Assalamualaikum. Oi, Kak Jamo.
1: Jauh kira apa, Mang?
0: Dia baca tapi ya.
1: Lah, lo ikut kita berincak.
0: Ya, lah itu kakaknya budak bet, enggak salah gua.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat. Batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

Sobat Sungai, Sahabat Budaya, hari ini guna menyampaikan tentang Hari Donor Darah Sedunia yang diperingati setiap hari ya tanggal 14 Juni untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pasokan darah yang aman dan sebagai bentuk apresiasi mendalam kepada para pendonor sukarela. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menetapkan untuk 2026 ini merupakan tahun ke-22 setetes kemanusiaan donorkan darah selamatkan nyawa. Ngapa di tanggal 14 Juni ini merupakan bentuk penghormatan atas hari kelahiran dari seorang ahli biologi dan dokter asal Australia yang menemukan sistem golongan darah ABO di tahun 1901. Penemuan ini menjadi fondasi utama metode transfusi darah medis modern yang aman sampai saat ini. Jadi sahabat budaya, seorang ahli biologi dan dokter asal Australia bernama Carl Landsteiner yang merupakan juga penemu darah A, darah B, dan darah O gitu ya, baru ada kategori yang lainnya. Mendonorkan darah secara rutin itu tidak hanya menyelamatkan nyawa penerima transfusi, tapi juga membawa dampak positif yang besar bagi tubuh pendonor. Jadi kalau Ika punya pengalaman tentang donor darah, artinya yaitu sepradio transfusi darah, bukan hanya Ika sebagai relawan pendonor darah, tetapi mungkin Ika pernah mengalami anggota keluarga yang membutuhkan darah, seperti apa perjuangan, kemudahan, pelayanan, atau ada tindak kekurangan yang Ika terima dalam pelayanan pada saat untuk mengambil darah atau juga dalam proses orang yang mentransfusikan darah tersebut. Jadi sahabat budaya boleh berbagi pengalaman. Nah, kalau aku nih Sepradio sharing terlebih dahulu, memang 3 anggota keluarga itu membutuhkan, 4 bahkan sudah ada 4 anggota keluarga inti yang memang ketika sakit membutuhkan darah yang sangat lumayan, kadang butuh 4 kantong darah atau juga butuh 3 kantong darah atau hingga 7 kantong darah. Sebegitu banyaknya begitu, sehingga kadangkala anggota keluarga sering kalang kabut harus seperti apa, bagaimana, sedangkan target itu biasanya dalam kurun waktu yang cepat dibutuhkan oleh pasien biar pasien tuh kembali sehat dan normal. Nah, itu sih yang paling terpenting. Ada juga beberapa penderita seperti gagal ginjal atau juga mesti cuci darah. Nah, mereka membutuhkan darah yang baru untuk ditransfusikan ke dalam tubuhnya. Ini juga salah satu PR terbesar bagi anggota keluarga untuk menjadi siapa lagi yang harus berdonor, sementara jangka waktu orang berdonor itu bulanan begitu ya sahabat budaya. Mungkin punya pengalaman tersendiri untuk pagi hari ini boleh dibagikan bersama RRI Perempat Sungai Liat di 08 12 13 14 10 39, atau juga bisa ingin menyikapi seperti apakah untuk di Hari Donor Darah Sedunia pagi hari ini. Sahabat budaya, ku sampaikan bahwa untuk donor darah ini banyak hal yang belum diketahui, atau juga banyak orang yang sudah tahu tentang prosedur-prosedur. Nah, jadi panduan penting sebelum dan sesudah donor, aksi donor darah ini bisa berjalan lancar dan bebas dari efek samping seperti pusing atau pingsan kalau kita mengikuti berbagai macam panduannya. Seperti tidur minimal 5 jam di malam sebelum, minum air putih lebih banyak dari hari biasa sejak 1 hari sebelum donor, konsumsi makanan bergizi seimbang, menghindari makanan tinggi lemak sebelum donor karena bisa mempengaruhi kualitas plasma darah, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti aspirin dalam jangka waktu bukan sehari semalam tapi bahkan 3 hari sebelum. Sepradi tidak mengkonsumsi
obat. Nah, untuk Spradi, ku bakal ulaskan lagi untuk Kika Sesat lagi masih dalam peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Yang sebelum donor apa yang harus dipersiapkan tadi lah ku sampaikan, tapi sesudah donor lah seperti apa bayi ini Spradi, apa udah dibiarkan cem tuh beda. Ada beberapa hal yang memang juga harus menjadi pusat perhatian, panduan penting sebelum dan sesudah donor untuk kita ketahui sama-sama Spradi.